Karena pimpinan Komite 4 Sinta Rosmayanti dan tamu undangan lainnya. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kunjungan Wakil Ketua BPS Republik Indonesia. Menurutnya, pencadangan sensus ekonomi 2026 ini merupakan bentuk komitmen dan kesiapan seluruh jajaran BPS Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026 sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan. Disampaikan, pencadangan sensus ekonomi 2026 ini menjadi sarana kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik yang berkualitas, dan melalui kegiatan ini masyarakat diajak memberikan informasi yang jujur dan juga benar sehingga dapat akurat dan lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ketika inilah kabar hari Iko, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi gelar pencadangan sensus ekonomi 2026. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM.
1: Sahabat budaya, kebun binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi kebun binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, kebun binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di kebun binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran, atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

semakin banyak orang yang bermain, maka permainan kucing-kucingan akan semakin seru. Permainan kucing-kucingan ini menceritakan seekor kucing yang sedang memangsa tikus. Si kucing diperankan oleh anak yang kalahom pipa atau sweet. Tugas kucing adalah menangkap tikus. Permainan menjadi seru dengan adanya aturan para tikus tidak bisa ditangkap jika sedang jongkok. Dan saat jongkok dilarang berdiri, kecuali dibantu teman lainnya. Tikus yang tertangkap kemudian dihukum menjadi kucing berikutnya.

Ya, ketika-ketikan ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Ya, hadiah satu informasi di ruang dengar ketika-ketikan kali ini kembang goyang. Nah, bukan kembang goyang sembarangan, ya kan? Tapi kali ini ada kembang goyang. Salah satunya yaitu mengenai aksesoris yang biasa digunakan oleh pengantin adat Sunda. Nah, bukan kembang goyang makanan kuliner ya, tapi kali ini aksesoris kanti-kanti. Bukan hanya untuk mempercantik riasan, tapi dari bentuk dan jumlahnya memiliki makna filosofis yang mendalam. Dalam tradisi pernikahan adat Sunda, setiap aksesoris pakaian hingga alas kaki yang digunakan ini memiliki makna tersendiri. Salah satu aksesoris yang selalu ada digunakan oleh pengantin Sunda adalah kembang goyang kanti-kanti. Nah, tentunya dikutip dari laman Wedding Market tentang sejarah dan makna di balik sigar Sunda yang mempesona, ini menjelaskan bahwa kembang goyang ini merupakan hiasan dari logam yang dihiasi batu permata. Disebut kembang goyang karena ornamen ini disematkan pada rambut calon pengantin wanita yang akan ikut bergoyang ketika pemakaiannya bergerak. Kanti-kanti perlu diketahui bahwa kembang goyang ini berjumlah 7 buah, 5 diantaranya disematkan pada rambut ke arah depan, sedangkan sisanya disematkan dengan mengarah ke belakang. Sedangkan arah pemasangan kembang goyang sendiri ini mengandung makna bahwa keanggunan pengantin wanita Sunda ini harus nampak baik dari depan maupun dari belakang. 7 buah kembang goyang ini memiliki makna agar kedua pengantin senantiasa diberikan rezeki dan kebaikan. Selain itu, angka 7 juga melambangkan rezeki yang melimpah, serta sumber kebaikan dan keberkahan untuk kehidupan rumah tangga kedua mempelainya. Sama seperti pengantin adat Jawa, ternyata pengantin perempuan adat Sunda ini juga mengenakan 7 kembang goyang pada sanggulnya. Namun, ketikannya sedikit perbedaan adalah 5 buah kembang goyang ini menghadap ke depan dan 2 lainnya menghadap ke belakang. Hiasan ini sendiri bermakna kalau perempuan terlihat harus cantik seperti bunga, baik dari depan maupun dari belakang. Tentunya kanti-kanti kembang goyang ini pasti digunakan dalam aksesoris pengantin adat Sunda, baik dari jenis pengantin Sunda Putri maupun Sunda Sigar. Nah, Sunda Sigar ini menggunakan mahkota besar menyerupai mutiara yang melambangkan kebesaran dan juga kehormatan. Sementara Sunda Putri tidak menggunakan singgar, melainkan mahkota kecil. Nah, dengan tusukan konde yang lebih minimalis kanti-kanti. Nah, ternyata tusukan-tusukan kembang goyang yang ada di pengantin ini memiliki makna dan filosofi sendiri, salah satunya termasuk kembang goyang dari Sunda ini. Ketika itulah informasi di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya, Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, ganti-ganti Armada Sidul Anak Betawi ya. Ini dari soundtrack lagu Sidul The Movie ya, ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti di pagi hari ini di formasi pukul 7:44 waktu Indonesia Barat, masih di jam di pagi Iko. Dan pagi hari ini ganti-ganti masih semangat ya menjalani hari ini. Ya masih semangat lah, gak mungkin gak semangat karena baru bangun tidur ya kan. Masuk bangun tidur jam 7, ya parah deh. Nah ganti-ganti tentunya pagi hari ini ya, barangkali nih udah mau nyari sarapan atau udah mau nentuin mau masak apa untuk ibu-ibu ya. Kali ini jangan lupa ganti-ganti, atau pagi hari ini ada menu referensi ya, yaitu gulai daging sapi. Mantap pula ya, lah kayak enak lebaran pula masak gulai daging sapi. Ini nih adalah hidangan berkuah kental santan dan juga kaya rempah, berakar dari alkulturasi kuliner pedagang India dan kuliner Minangkabau di Sumatera. Meski sajian gulai ini adalah kuliner khas Indonesia, gulai tidak lantas muncul secara tiba-tiba. Sumatera Barat, kanti-kanti yang terletak di jalur perdagangan di pantai barat Sumatera pada abad ke-16, ini sebagai hasilnya daerah ini menjadi tujuan para pedagang, termasuk pedagang rempah-rempah. Dan para pedagang dari Timur Tengah dan India ini sering singgah di daerah ini. Oleh karena itu, pengaruh dari India juga terlihat dari berbagai sajian kulinernya, salah satunya gulai ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti dalam sejarah masyarakat pesisir dan pedalaman Sumatera, gulai pada mulanya diciptakan bukan hanya untuk santapan sehari-hari, melainkan sebagai teknik untuk mengawetkan bahan makanan seperti daging dalam kondisi iklim tropis yang lembab. Paduan kunyit, ketumbar, jintan, dan santan ini bertindak sebagai pengawet alami sebelum era lemari pendingin ditemukan. Kuah gulai cenderung lebih kental, pedas, dan berwarna lebih kuning pekat dengan aroma rempah yang sangat kuat. Di Padang, ganti-ganti gulai daging ini sering menggunakan bagian khusus seperti gulai gajebo atau sandung lamur atau punuk sapi. Nah, ternyata ganti-ganti gulai daging ini salah satunya masuk juga ya ke dalam makanan India. Nah, jadi ganti-ganti gimana nih? Apakah referensi gulai daging sapi bagi hari ini approve ya kan, ACC untuk menu makan hari ini, atau gulai ayam bisa juga ya, yang penting ada gulai-gulainya. Nah, itulah informasi di pagi hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Aduh, papaan.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
5: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
4: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Polda Jambi ungkap praktik dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi. Tim Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap praktik dugaan perdagangan pupuk urea bersubsidi di luar peruntukannya di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengamankan 7,35 ton pupuk jenis urea. Kasus ini berhasil diungkap setelah personel Subdit Pertama Indigasi di Reskrim Sus Polda Jambi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas jual beli pupuk subsidi di Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian tidak berhenti di sana, tim indaksi di Treskrim Sus Polda Jambi kemudian mengacak ataupun melacak kendaraan pengangkut pupuk dan kemudian lagi menemukan satu unit mobil truk merek Mitsubishi Center warna kuning yang digunakan untuk mendistribusikan pupuk tersebut. Untuk modus yang digunakan para tersangka ini adalah memperdagangkan pupuk subsidi di luar ketentuan pemerintah dan menjualnya kepada pihak yang tidak tercantum dalam rencana definitif kebutuhan kelompok. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pupuk urea subsidi tersebut dibeli dengan harga Rp250.000 per karung dari pemasok, kemudian dijual kembali seharga Rp295.000 per karung. Padahal harga eceran tertinggi pupuk urea subsidi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp90.000 per karung ukuran 50 kg. Ketika itu kabar hari Iko, Polda Jambi ungkap praktik dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi. Ketika itu dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singerdikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik. Mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi. Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
1: Apresiasi budaya kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Ketika-ketika kembali lagi di Halo Jambi. Kali ini di Halo Jambi. Halo Jambi, di pagi hari ini ketika-ketika kita akan bahas mengenai temanya belanja karena butuh atau karena tren. Biasanya nih yo, ketika-ketika kalau belanja tuh pasti ada dua pilihan, karena butuh ataupun karena tren. Nah, tapi tergantung ketika-ketika sendiri biasanya belanjanya karena apa. Kalau saya sih karena butuh juga sih, tapi karena tren. Jadi kayak mana kalau kayak itu. Nah, ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Nanti kita akan bahas tema obrolan yang mau kita obrol di hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke sesi penelpon, kali ini informasi hadir di ruang dengar ganti-ganti. Ya, ganti-ganti belanja lebih didominasi oleh keinginan mengikuti tren daripada kebutuhan fungsional. Dan tentunya paparan media sosial atau konten influencer dan kemudahan pembayaran digital seringkali memicu pembelian spontan atau impulse buying, ataupun akibat dorongan emosional semata. Nah, ganti-ganti tentunya ada pun membedakan motif belanja agar keuangan ganti-ganti tetap sehat. Yaitu belanja karena kebutuhan, motivasi berdasarkan fungsi, mengganti barang rusak atau menunjang rutinitas perencanaan ini direncanakan sebelum dan memiliki anggaran khusus serta dampak memberikan nilai jangka panjang dan tidak menimbulkan penyesalan ganti-ganti. Atau belanja karena tren, yaitu keinginan karena motivasi dipicu oleh emosional, FOMO, ataupun pengaruh media sosial. Nah, ganti-ganti, FOMO ini adalah fear of missing out, yaitu dimana fenomena ini kita tuh pengen ngikut-ngikut orang tanpa kita tuh tahu ganti-ganti fungsi dan bentuknya seperti apa. Tentunya ganti-ganti, selanjutnya perencanaan bersifat spontan atau didorong diskon kilat serta dampak seringkali menjadi pemborosan karena barang jarang digunakan. Nah, pemahaman pemicu ini membantu kita nih ganti-ganti mengendalikan pengeluaran bulanan. Kalau ganti-ganti ingin lebih lanjut, tentunya ayo kita ngobrol mengenai belanja karena butuh ataupun karena tren. Kita tunggu di 0811-670-7920. Ya, ganti-ganti kita angkat penelpon, ada siapa ini yang bergabung di Halo Jambi? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, Mbak Pina.
0: Hai, ada Bang Abdullah.
1: Ya, apa kabar Mbak Pina yang cantik?
0: Sehat. Bang Abdullah, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga Mbak Pina.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Bang?
1: Ya, salam Mbak Pina.
0: Menggale, cuaca kita udah panas nih.
1: Pagi-pagi, alhamdulillah.
0: Iya, lo sudah mandi?
1: Sudah, buset tadi.
0: Buset, sama kayak kami mandinya cepat.
1: Iya lah, kan pagi kan ada persiapan gitu kan.
0: Apa?
1: Enak.
0: Iya sih. Bang, sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, tema hari ini belanja kebutuhan atau karena tren nih?
1: Waduh, karena tren enggak lah, kebutuhan aja Mbak Pina. Janganlah besar-besar daripada tiang Mbak Pina.
0: Oke.
1: Yang penting-penting dulu, kalau ada sisa lebih atau gitu. Ya barulah kebawa keinginan kita mau pingin apa, pingin pesawat, gitu kan, helikopter gitu kan.
0: Ngeri.
1: Tiba-tiba. Mbak Pina, budayakanlah menabung Mbak Pina.
0: Betul.
1: Susah ini Mbak Pina.
0: Soalnya kan ada enggak Bang ya orang yang dia tuh karena dia tuh enggak ada butuh tapi dia tetap beli gitu kan, ngikutin tren kan.
1: Nah, itu pikirannya ya enggak tahu lah bahkan dia gaya menang gaya dulu Mbak Pina. Tengok di potensi tuh Mbak Pina, kadang tuh mobilnya mewah-mewah. Yang minyak murah.
0: Betul.
1: Liter, 5 liter kan gak sesuai dengan apa gitu kan.
0: Betul, gaya hidupnya tadi selangit.
1: Iya, setelannya tinggi, bagusnya rapi, tapi
0: bukan lagi
1: gak ada uang.
0: Bukan gitu, lagi kan? Banyak nian tuh.
1: banyak nih yang apotekan lah. Tadi pom bensin itu baru nampak Mbak Vina. Kalau dia kalau itu kan nampak kan bisa ditengok kan. Tapi kalau dia beli-beli itu kan bisa nampak. Oh ini buat ini orang ini buat cuma gaya aja.
0: Betul. Tapi ini Bang menanggapin dengan tema belanja karena butuh ataupun karena tren. Yo kan boleh nih Abang sampaikanlah ke anak-anak muda nih kan kadang tuh kan belanja karena tren baik karena punya duit terus ya. Itu tren.
1: Nama-nama dagar, janganlah pakai agak tren atau keinginan yang menggebu-gebu, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Lebih baik kita sedikit belajar budayakan menabung untuk kebutuhan yang lebih penting, yang lebih utama.
0: Betul.
1: Gitu kan, yang kebutuhan kita, misalnya kebutuhan di apa, atau banyak sekolah atau gitu, misalnya anak-anak sekolah, bantu untuk orang tua gitu, atau dilakukan dengan pekerja sambilan gitu, walaupun kerja-kerja yang gak ada begitu apa yang kita menghasilkan gitu.
0: Betul, kan, betul, halal, setuju
1: kan. Walaupun UMKM pun banyak kan sekarang anak kuliahan itu sambil kuliah, sambil jualan.
0: Jo, dak Bang.
1: Jualan di Kota Baru itu banyak anak kuliahan itu jual-jual kuliner-kuliner itu kan. Nah, itu yang bagus. Jadi bisa membantu ekonomi keluarga juga gitu kan. Supaya lebih maju. Jangan sampai malu, jangan sekali-sekali malu untuk berusaha untuk maju gitu kan.
0: Apalagi kalau anak kuliahan kan butuh banget biaya yang banyak, dak Bang eh?
1: Iya, gitu sambil-sambil gitu kan, ya untuk membantu keluarga juga kan waktu-waktu senggang gitu kan, kan banyak kuliah tuh waktu-waktu senggang gitu kan, jangan sampai malu aja, yang penting jangan malu aja untuk apa gitu mencari rezeki gitu untuk menambah-nambah kuliahan,
0: ya,
1: kuliah sekolah lainnya pokok, ataupun kerja-kerja yang lain kalau bisa disampilkan apa-apa gitu kan.
0: Iya.
1: Membuat gitu.
0: Oke deh, terima kasih Mbak Abdullah udah bergabung di Halo Jambi pagi ini. Sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Abdullah menyempatkan diri ya untuk bergabung bersama kami di Halo Jambi. Dan tentunya tuh jangan beli barang tuh karena tren, tapi kita lihatlah karena kebutuhan kita, ya kan? Kalau orang zaman sekarang tuh ngomongnya jangan menang gayakan nasib gak sih? Maaf aja ya, kasar kan kayak gitu. Nah, tentunya kati-kati boleh bergabung di 0811 6707 9920.

0: Ya, Kati-kati, terima kasih untuk Bang Abdullah udah bergabung di Halo Jambi. Tapi nanti akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.
2: Pro 4, 99,2 FM.
3: Maman Fandi Remix. Stay tuned.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan sweet. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Info cuaca. Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Sabtu 27 Juni 2026, pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan. Dengan peringatan dini yaitu nil, suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara 56 hingga 94%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 26 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi, 8 titik panas, Kabupaten Sarolangun, 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 titik panas, Kabupaten Matahari, 1 titik panas, Kabupaten Merangin, 1 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 27 Juni 2026 pukul 8.06 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Tom, Tom, mau dong diajarin jadi driver ojol kayak kamu. Gimana sih caranya? Mumpung lagi santuy nih, kuliah kan online tuh, jadi banyak waktu luang. Mayan kan buat nambah-nambah, pengeluaran rumah banyak banget nih, kasihan orang tua.
1: Hah? Serius? Kamu kan cewek, yakin mau jadi driver ojol?
0: Emang kenapa? Udah banyak tahu driver ojol cewek. Lagian jangan pandang sebelah mata sama cewek. Kalau aku pikir mulia banget tahu driver ojol itu berjasa dan yang jelas bisa ikut andil dalam menggerakkan ekonomi. Apalagi di masa seperti sekarang ini, Tom.
1: Bijaksana banget sih. Kalau kamu beneran tertarik, nanti aku kasih kontak person bagian SDM-nya ya. Jadi nanti kamu bisa langsung call orangnya.
0: Asik. Thank you, Tom. Dari dulu kali bijaksana aku tuh.
1: Iya, setuju. Tapi juga dari dulu jomblonya kan.
2: FM 99,2 MHz. Perempat RRI Jambi.
3: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
5: Jambi Berdendang,

0: Iya, ketika kita kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi di Jambi Pagi Iko. Nah, tadi kita udah hadir informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Kali ini ketika kita menggeser ke Jambi Berdendang ya, yang mau bergabung di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa yang bergabung? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, Nian.
0: Ada Bang Hamza, ada Bang Abdullah lagi.
1: Ya, hadir lagi.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah masih sehat seperti barusan.
0: Oke, okay. Sarapan apa pagi hari ini?
1: Hari sama mie.
0: Sama mie?
1: Iya.
0: Is enak Nian makan mie.
1: Enak banget.
0: Tapi mie itu menurut Bang Abdullah enak mie rebus apa mie enggak? Digoreng.
1: Tengok situasi lah, kalau dingin-dingin kena rebus, kalau agak panas-panas ini goreng.
0: Mioyeng. Oh, oke.
1: Okay. Pakai sayur, banyak sayurnya gitu, atau daun sawi gitu kan enak banget.
0: Iya, betul.
1: Pakai kembang kol. Waduh, enak banget pakai telur.
0: Pakai kembang kol.
1: Iya, kembang kol.
0: Aku belum pernah coba makan mie pakai kembang kol.
1: Enak.
0: Oke, Bang Abdullah, menurut Bang Abdullah sebenarnya apakah kesuksesan itu harus diukur dengan apakah kesuksesan harus diukur dari penghasilan?
1: Enggak juga lah, enggak juga dengan penghasilan juga lah. Kesuksesan diukur itu banyak kesuksesan itu, kesuksesan banyak dari segi kesehatan juga syukurnya, kesehatan itu bersyukur juga kesuksesan. Jangan syukur dengan ekonomi aja, uang yang sampai beli 4 miliar tapi hidupnya tidak senang gitu kan banyak juga.
0: Sama gue bohong enggak bang?
1: Sama bohong gitu kan, tidak diukur dengan itu kesuksesan itu kan. Sukses itu biar gak sukses itu ya udah cukup gitu.
0: Oke.
1: Nah, kebutuhannya cukup gitu, bukannya dia kelebihan gitu, enggak. Pokoknya cukup, enggak ada kekurangan, enggak ada kelebihan gitu. Yang penting cukup hidupnya gitu, itu yang dikatakan yang sukses, dikatakan apa gitu. Kalau semuanya kalau harta berlimpah itu belum tentu dikatakan sukses. Hidupnya keluarganya berantakan.
0: Betul.
1: Terus itu udah ada dikatakan sukses gitu tuh. Itu
0: cukup dan bersyukur enggak, Bang?
1: Harta melimpah tapi hidup tak bahagia gitu.
0: Cukup dan bersyukur itu kayaknya udah pas porsinya dah, yo.
1: Iya. Iya.
0: Oke dah, apa lagunya?
1: Remi
0: Kavira. Oke, aku yang pilih lagi ya.
1: Iya, betul sekali, Kavira.
0: Tapi Remi, kita nih banyak yang belum diperbaruin sama orang sini. Nantilah ya, kita coba bilang biar diperbarui.
1: Nanti kalau pertanyaan apa, nanti maksimal.
0: Iya, oke, boleh. Janji pergi ke bulan, Be, ya?
1: Iya,
0: oke, baiklah.
1: Kita silah. Ke bulan, Mbak Bina.
0: Iya, ayo. Kita terbang ke bulan, kereta apa? Kereta kencana.
1: Iya.
0: Ya udah, ayo. Salam, silakan.
1: Salamnya buatnya semuanya aja, Mbak Bina, ya.
0: Oke.
1: Dapat salam semuanya yang masuk nanti, dapat salam yang monitor, dapat salam semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, kumpulnya juga.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Semuanya RRI gitu, semuanya gitu, dan teman-temannya juga semuanya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan.
0: Amin.
1: Berarti petak, berarti sinas, dan senang meyaga, semoga laris manis. Gitu guys. Gajah Mbak Bina ya, makasih.
0: Oke. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah sudah bergabung di Jambi Berdendang juga pada pagi hari ini. Masih ditunggu di 0811-6707-9920. Ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Herina.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
2: Apa kabar, Bude?
0: Sehat, alhamdulillah, Bang Andi, apa kabar?
2: Kabarku juga di sini baik.
0: Kayak mana cuaca di sana?
2: Oh, ini agak-agak apa namanya nih, agak kayaknya cerah ini.
0: Iya, di sini juga lah ceranian, malas nak balik rasanya, Bang, di jalan.
2: Iya. Kayaknya tuh mulai nyengak-nyengak panas ya itu.
0: Nggak mungkin nginep di sini lagi kan. Subuh tadi lagi nginep, sekarang nginep lagi.
2: Tadi malam nginep gitu?
0: Nggak, subuhnya bae tidur.
2: Berarti milak baru.
0: Aduh, Bang, udah sarapan pagi nih?
2: Udah.
0: Apa menunya?
2: Nasi gor.
0: Wis, enak nih ya nasi gor. Kemarin temanya nasi goreng. Kali ini temanya, apakah kesuksesan harus diukur dari penghasilan menurut Bang Andi?
2: Oh, kalau menurut saya sendiri pribadi gitu ya. Kesuksesan itu tidak mutlak dinilai dengan mata uang atau benda gitu loh, Dek Tina.
0: Karena
2: kesuksesan itu adalah istilahnya kalau kita tuh memang yang namanya kesuksesan, kita tuh merasa tenang, merasa tidak apa namanya terganggu, itu namanya sudah sukses.
0: Oke.
2: Kalau masih banyak juga harta, kalau misalnya hidup tak tenang,
0: belum
2: berarti belum sukses.
0: Sama be mumet ya Bang ya?
2: Iya, malam mikirin yang belorah.
0: Ya. Oke deh, kalau gitu apa lagunya?
2: Lagunya Kutante. Kutante.
0: Kutanti, oke boleh.
2: Iya, salam-salam ya. Buatnya Dek Tina, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Buatnya tadi Bang Abdullah ya, semoga sukses selalu, laris manis.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi ya, yang sedang niaga, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Ya. Buatnya Bang Yusuf, buatnya Bang Armi, Bang Arman juga ya. Apa kabarnya ini, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Ajeng, buatnya Mbak Pero, buatnya Mbak Ikra Sianti juga, buatnya Bunda Budesila juga ya. Buatnya putra polisi yang kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya Pina di Kampar Riau ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya seluruh pen perompat tanpa dikecualikan dari Pina. Buatnya dari Pina kalau pulangnya hati-hati dari Pina.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya, Dek?
0: Ada dong.
2: Oke, ya, apa yang nggak ada di perompat?
0: Betul, itu dia.
2: Kalau lagu-lagu sih, tapi kalau mau cari yang lain, misalnya nasi goreng nggak ada.
0: Nggak ada, kalau nasi goreng nggak ada di sini, nggak ada dapurnya.
2: Iya, saya kalau lagu-lagu sih ada.
0: Atau aku yang jualan ya, abis ini ya.
2: Kalau mungkin yang jualan, terpaksa lah. Abang Andi pergi ke mana beli.
0: Oke, kalau kayak gitu berarti aku mau ke nasi goreng nih.
2: Janganlah, nanti jangan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Musin. Selanjutnya suara siapa yang bergabung? Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Sama Mas Uri dari Tebo Jambi, Mbak.
0: Bang Tori ya?
3: Mas Uri.
0: Oh, Mas Uri dari Tebo.
3: Dari Tebo, daerah Tebo Ulu.
0: Tebo Ulu. Oke, gimana kabarnya, Bang?
3: Kabarnya baik, sehat. Cuaca panas di sini.
0: Cuaca panas di situ. Iya, di sini juga lah panas.
3: Di sana gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Ini panggilnya Mbak apa kalau orang Jambi, Mbok, Supi, Ayu.
0: Terserah mau manggilnya Mbak baiklah biar kelihatan masih muda ya kan.
3: Kalau orang Jambi kan beda bahasanya yang orang Jawa, Padang.
0: Iya, betul. Karena memang apa ya, memang budayanya dak yo panggilannya dak, Bang.
3: Oh, ini Mbaknya orang Jawa apa orang Jambi asli?
0: Orang Jawa, aku orang Jawa asli.
3: Oh, aku orang Jambi asli, orang Tebo asli.
0: Orang Tebo asli, iya. Okay.
3: Ini sama Mbak siapa, Mbak?
0: Sama Mbak kenal. Sama Mbak Vina, salam kenal juga.
3: Iya, barangnya cantik banget.
0: Thank you, belum lihat orangnya kan?
3: Ini.
0: Dan bisa tidur tuh jam 7 malam. Iya. Bang Mas Uri. Bang
3: ya.
0: Ya betul kan? Iya. Temanya hari ini kita mau ngobrol mengenai apakah kesuksesan harus diukur dari penghasilan menurut Abang kayak mana?
3: Penghasilan apa, Mbak?
0: Bulanan kali, gaji bulanan atau apa? Basing lah.
3: Kalau masalah itu, kalau aku tidak pegawai negeri, cuman kita pertanian.
0: Oke, tapi kalau pertanian mantap lah.
3: Kalau pertanian, kalau sawit udah mulai naik kan.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau ini semua dengar deh, aku mbak.
0: Kenapa?
3: Ini semua orang dengar ya?
0: Dengar dong, seluruh.
3: Ini, kalau masalah lain bisa aku mbak masukkan, mbak Jan.
0: Apa itu masalahnya?
3: Misalnya kan masalah jalan, ini jalan kan banyak lubang-lubang daerah kami ini kan.
0: Terus?
3: Minta perbaiki sama pemerintah, okay. Provinsi Jambi, kan. Sudah itu, jalan ini di nama desa kami, Desa Pulau Ilmu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Yang jadi masalah itu kan anak pelajar, orang tua-tua. Jadi kalau hari hujan kan, ya ngenang-ngenang aja di dalam lubang.
0: Kasihan nampak ya kan? Iya.
3: Masalah dia dua masalah, Mbak. Apa aku itu? Tanya. Yang pertama kan dompeng, tahu dompeng?
0: Dompeng, tahulah tahu.
3: Tambang emas di Sungai Batanghari. Itu tolong pemerintah Provinsi Jambi itu tolonglah dibubarkan. Ini lagi keruh, tanah longsor kan. Jadi besok apa yang terjadi besok? Tolong apa dibubarkan semuanya. Kalau datang gubernur aparat kepolisian, primo primo busir turun buat.
0: Oke.
3: Ini sudah banyak yang lontor karena tak jalan pun lah lontor juga di sini.
0: Oh, lah blonyok semua berarti jalannya ya?
3: Iya, kemarin kan arah sana itu kan lah dicor pinggir Sungai Batanghari itu kan sekarang udah lontor lagi.
0: Oh oke. Ya berarti.
3: Tolong sampai ke pemerintah Bapak Gubernur atau bagaimana. Sudah berapa kali ajukan ke pemerintah Kabupaten Tebo ini tidak ada tanggapan, Mbak.
0: Oke, semoga nanti setelah ini ada yang dengar dari mereka ya, Bang yo.
3: Iya,
0: oke. Boleh lagunya apa nih, Bang?
3: Lagunya lagu dangdut bebas.
0: Lagu Jambi.
3: Woi, itu kesenangan aku nih lagunya.
0: Apa tuh?
3: Tidak disangka-sangka.
0: Tidak kusangka.
3: Ya. Yeah.
0: Oke, boleh. Silakan salam.
3: Mana tahu kan jodoh datang ke rumah tak sangka-sangka.
0: Wes, gile. Jangkau dah kalian semua.
3: Iya,
0: oke. Okay. Silakan salam, Bang.
3: Aku sering juga ke Jambi, Mbak.
0: Oh iya.
3: Keluarga aku kan banyak di Jambi.
0: Oke,
3: Ya, salah-salah yang baru turun ini siapa, Mbak?
0: Siapa yang baru turun tadi?
3: Iya.
0: Yang baru turun tadi ada Bang Andi Musin.
3: Salam kenal sama Mas Suri dari Tebo Jambi.
0: Oke.
3: Entuh siapa lagi yang di Simpang Kawat itu siapa namanya?
0: Simpang Kawat Bang Iing bukan?
3: Bang Iing ya juga perempuan mbak cewek mbak.
0: Simpang Kawat siapa ya?
3: Tahu apa namanya Simpang Kawat?
0: Ini mbak, siapa namanya tuh Mbak Vero bukan?
3: Jamila.
0: Iya bunda ya, ini.
3: Ya sering masuk dia mbak.
0: Lebak Bandung itu iya.
3: Salam semuanya jalan mas.
0: Oke siap.
3: Semuanya salam spesialnya itu Pak Yanti Kesadari ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mas Suri ya udah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Nanti boleh aspirasinya disampaikan lagi ya kepada rekan kerja kita ataupun di program kita lainnya. Dan tentunya ketika nanti kita dengarkan 3 buah lagu di pagi hari ini dan tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Ya, ketika kita lanjut lagi di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, Nyan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, abang apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah, saya juga sehat juga.
0: Iya, lagi apa bundanya?
1: Lagi istirahat bundanya adalah lagi istirahat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kami nak buat mau ketungkal.
0: Apa acara, eh?
1: Ada itu pernikahan ponakan kita lah.
0: Kuat bunda tuh lah capek lagi istirahat.
1: Iya, besok pagi hari minggu hari hanyo.
0: Pantes OTW-nya sekarang ya.
1: Iyalah.
0: Oke. Okay. Sarapan Bang bagian ini sudah?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Apa masak bunda hari ini?
1: Itu ada sama ikan sama tahu.
0: Is enaknya. Oh,
1: ada ya sama jengkol lah buan.
0: Kalau masak jengkol di kamar mandi kayak bau bereng-berengan.
1: Enggak bau udah kalau bunda yang masak.
0: Kalau bunda yang masak baunya hilang ya.
1: Hilang
0: gitu. Enggak apa. Enak lah. Oke. Okay. Bang, apalah?
1: Biasanya jengkol tidak ada bau.
0: Oh, biasa kan kalau masak jengki kan bau ya?
1: Dia ada resepnya, Bina.
0: Buset, bunda harus bagi-bagi resep terpendam.
1: Bina, lagunya angin lalu.
0: Boleh, siap.
1: Iya.
0: Siap.
1: Selamat Bina ya, selamat pagi, selamat siaran, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Terus tadi ada pembaris siapa tuh Bina?
0: Ada Bang Masuri dari Tobo Ulu.
1: Oh, itu Masuri ya. Salam kenal dari Bang Alimin ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus ada istri tercinta lagi istirahat ya. Seperti ini, jam 11 nanti. Ada Amstan Army juga, juga ada Putra Perkijang, Putra RPM juga, ada siapa lagi Abdullah juga, Bang Haji Menghijal. Ambil susu, pada kan JS Adi Musim, Ajeng, Lati UKM, Mbak Solinya, Kak Bute juga. Kita buat Jersey juga ya, sebut bagi juga ada Pina Kampanya ya. Juga ada siapa lagi ya? Andi Cakrawinata juga di situ, ada Tamrin juga, ada ya, juga ada Anita di sana namanya. Buat semua lagi nih.
0: Oke, siap.
1: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin ya, hati-hati di jalan nanti kalau misalnya mau pergi ya. Selanjutnya, halo Jambi Berdendang.
2: Halo Nia, Dirin.
0: Iya, Wadin.
2: Apa kabar dirimu?
0: Sehat Wadin, bagaimana kabarnya?
2: Selalu sehat luar dalam.
0: Padahal tadi baru mau dipanggil, sudah masuk duluan.
2: Berarti apa biasa bagus.
0: Idi,
2: aku punya. Salam buat Adit ya.
0: Iya, punya cenayang ya.
2: Aiyah. Aku tak mampir baying.
0: Tumpah, kapan?
2: Aku tak mau mampir ya, lihat pak. Ini kan Bang Iki mau Udin mau mampir.
0: Tak ada Pak Udin, malas tak mampir.
2: Ketahuan ya.
0: Tapi malah ketahuan Pak Udin duluan.
2: Ajeng nganggu, jeng sabar jeng.
0: Sabar Kak Ajeng.
2: Boleh biar lagu?
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Ayun Panting dia.
0: Ayun Panting?
2: Iya, nyanyikan lagi ini.
0: Oke.
2: Tadi yang punya Alimin ya?
0: Iya.
2: Salam kenal ya.
0: Idih, sombong. Sombong amat.
2: Saya kayak nama Udin ya. Dia pelama Ramlan juga Rudi.
0: Iya,
2: baik. Markan. Tadi yang ditebo siapa tuh?
0: Yang ditebo Bang Masurai. Bang Masurai, Bang siapa? Masuri.
2: Masuri, salam kenal dari Wardin ya. Yang ditebo tuh biasa ada Aurel juga di sana, Bang Bohori juga ya. Ya. Benar aja sabar dia, mandi
0: sabar.
2: Dulu
0: coba
2: repot. Semuanya aja lah ya, ngangguin terus ini. Bina, berkata selalu Bina.
0: Amin, Pak Udin.
2: Pulang hati-hati, jaga mata jaga hati.
0: Idih, ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Selanjutnya, siapa ini? Bang Ramlan Tunas Mudo. Apa katanya Bang Ramlan? Bang Ramlan Tunas Mudo SMS ya, salam. Salam apa? Salam manis, salam rindu untuk Vina. Ih, gabung Bang Ramlan. Halo.
3: Halo.
0: Salam.
3: Kabar?
0: Sehat, Kak Ajeng apa kabar? Memang Kak Ajeng, memang kalau abis nendang tuh langsung masuk ya.
3: Emang sudah dijago nih ya. Tapi buruan lah, aku mau ke tempat lagu tempat orang.
0: Iya, apa lagu nih?
3: Mabuk gadung tuh Pak Udin.
0: Mabuk gadung tuh Pak Udin dijahat. Sudah ditendang dikasih mabuk gadung.
3: Kapero masa kapero ada Pak Udin.
0: Iya tuh.
3: Dek.
0: Oi.
3: Salamnya buat semuanya ya, Dek.
0: Oke.
3: Makasih, Dek.
0: Yup.
3: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajeng udah bergabung di Jambi Berdendang ya pagi hari ini mabuk gaduh. Bang Ramlan, masuklah. Jangan cuma chat-chat bae, Aidem. Halo Jambi Berdendang.
4: Halo, iya. Assalamualaikum, Pina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Udah Bunda.
0: Hah?
4: Ikut ya rampang Bunda?
0: Iya, tadi.
4: Kalau
0: mau ikut. Pegel pinggang enggak? Pegel pinggang enggak kaget kalau ngikut?
4: Ya, kita pakai mobil.
0: Pakai mobil bisa ngantuk ya.
4: 10 mobil pindah rombongan.
0: Buset, rame. Oh, memang keluarga ya, Bunda?
4: Keluarga besar. Ada Bang Ali Mende 7. Oh. Belum lagi ponakan dia cucungnya lagi. Sama
0: anak. Nah,
4: itu udah keluarga besar gitu.
0: Rame, macam nak lebaran, Bunda.
4: Oh, kalau barang-barang tuh pakai mobil truk. Truk besar, barang-barang tuh.
0: Lama?
4: Di kamar tuh kan.
0: Lama Bunda di sana berarti?
4: Enggak lah, paling minggu sore balik.
0: Minggu sore balik. Oke, Bunda langsung lagunya ya.
4: Lagunya dapat tak?
0: Apa tuh, dapat?
4: Lagunya Budi Baik deh lah.
0: Budi Baik, oke.
4: Sekarang udah galau udah pindah karena mepet waktunya kita nge-chat-chat juga ya.
0: Oke, siap.
4: Kita pindah semangat dari kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Kan jadi terima kasih Bunda. Udah bergabung di Jambi Berdendang. Kanti-kanti sampai di sini dulu ya yang belum kebagian lagunya. Nanti kita lanjut bareng rekan kerja kita lainnya. Tapi masuk pesan dari Bang Rudi. Assalamualaikum. Cantik lagunya dong, Lima Purut Makasih Keribo. Waalaikumsalam. Nanti saya putar ya Bang, tapi lewat dari jam 10 saya putar. Nah, kanti-kanti terima kasih udah bergabung di Jambi Berdendang pada pagi hari ini. Dan tentunya nanti di Jambi Siang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
1: Loh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin, kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin, ya gak maulah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya, Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya, Rin. Aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya. Sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang, Kanti-Kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayaki, tentunya akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini, bertepatan di hari Sabtu 27 Juni 2026. Mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani Kanti-Kanti di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Kanti-Kanti yang setia bersama Perempat Jambi atau yang baru saja mendengarkan di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sedang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, tentunya selamat menikmati libur akhir pekan. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil

disebut Marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Satu menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Yudi Sadewa buka suara soal perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Menurutnya perlindungan hukum tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kekebalan hukum kepada investor. Perlindungan yang diatur dalam instrumen surat utang khusus hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada obligasi. Perlindungan tersebut bukan terhadap seluruh aktivitas usaha maupun kewajiban hukum investor. Kebijakan menerbitkan obligasi khusus tersebut dirancang untuk menarik dana yang selama ini berada di luar negeri agar dana-dana itu masuk ke dalam sistem keuangan nasional karena manfaat ekonominya akan lebih besar. Sejumlah pihak belakangan ini ramai mengkritisi masalah perlindungan hukum terhadap pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya memperbaiki tata kelola. Perlindungan hukum terhadap pembeli dua obligasi itu juga dinilai akan membuka celah korupsi serta praktik pencucian uang. Ini dikhawatirkan akan memberikan perspektif negatif terhadap Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi khawatiran itu. Ia mengatakan instrumen yang diterbitkan dan antara tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebagai bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan domestik serta untuk memperkuat likuidasi atau likuiditas pasar keuangan nasional. Dana yang masuk melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan investasi maupun berbagai proyek strategis yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.

Dan informasi lainnya, periode liburan sekolah terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 11,5%. Hal itu diprediksi PT Angkasa Pura Indonesia selaku pihak pengelola bandara. General Manager Bandara Suta Heru Karyadi mengatakan prediksi pergerakan penumpang selama masa libur sekolah 2026 mencapai 1,91 juta jiwa. Heru mengaku sebanyak 1,91 juta orang penumpang dilayani sekitar 12.934 penerbangan. Angka tersebut meningkat sekitar 7,7% untuk pergerakan pesawat dan 11,5%

Nah, ganti-ganti untuk pergerakan penumpang yang akan terjadi di Bandara Suta selama periode libur sekolah itu mulai berlangsung 29 Juni hingga 11 Juli 2026. Selain kesiapan operasional, Bandara Suta juga menghadirkan berbagai program untuk menambah kenyamanan dan keceriaan penumpang selama berada di terminal. Baik, ketika-nanti dimanapun berada, kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur. Di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih akan kami hadirkan ya, kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda. Karya Kreatif Mataram atau maksud kami Karya Kreatif Mataraman atau KKM dan Digima Fest 2026 menjadi strategi Bank Indonesia Kediri untuk mengembangkan pasar UMKM Go Global. Langkah itu diwujudkan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri bersinergi dengan pemerintah kota Kediri kembali menggelar karya kreatif Mataraman dan Digima Fest 2026 dengan tema Sinergi dan Inovasi Digital untuk Akselerasi Ekonomi yang Berkelanjutan. Ajang itu dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 sebagai wujud komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi digital dan transformasi UMKM menuju praktik bisnis yang lebih sustainable. Tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang pasar baru dengan Go Global serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif secara inklusif dan hijau. Nah, kanti-kanti KKM dan Digima Fest 2026 menjadi bagian dari rangkaian event nasional Karya Kreatif Indonesia atau KKI dan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2026 sebagai wujud komitmen dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Agenda itu merupakan bukti nyata sinergi Bank Indonesia dengan 13 pemerintah kota kabupaten X Kresidenan Kediri dan Madiun guna mengembangkan UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata khususnya pada sektor produk kreatif, makanan, minuman, ketahanan pangan serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran.

Nah, ketika nanti dalam rangka pra-event KKM dan Digima Fest 2026, sejak Januari hingga Juni 2026, Bank Indonesia Kediri telah melaksanakan berbagai macam pelatihan atau pendampingan UMKM. Selain itu juga memfasilitasi kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan, kegiatan edukasi cinta bangga paham rupiah dan sistem pembayaran. Pendampingan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta berhasil memfasilitasi bisnis matching berbagai komoditas. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yaya Cadarajat. Yayat menyampaikan pentingnya inovasi digital dan penguatan pasar ekspor bagi UMKM. Unggulan yang bergerak di sektor kreatif seperti kain tradisional, craft, coffee, dan produk pangan olahan. Karena produk-produk itu bukan hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal. Nah, ketika nanti rangkaian kegiatan KKM 2026 saat ini dilaksanakan di Taman Hijau Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, meliputi pameran UMKM unggulan yang terdiri dari wastra, craft, coffee, teh, komoditas ketahanan pangan, dan aneka food. Lebih dari 70 UMKM unggulan. Parade kreasi Wastra Mataraman berkelanjutan dan talk show bertema entrepreneur dan sustainable di sisi akselerasi digitalisasi. Nah, ketika nanti masih kami akan hadirkan tentunya ya informasi UMKM dari daerah lainnya. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan berbagai aspirasi strategis masyarakat Kalimantan Utara kepada anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Haja Rahmawati, dalam pertemuan di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Jakarta. Nah, ketika-ketika dalam kesempatan itu anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Utara Muhammad Nasir menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama melalui program bantuan sertifikasi halal. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kalimantan Utara yang memiliki produk berkualitas namun menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal yang menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar. Ia menambahkan pemberdayaan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat perekonomian daerah. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kalimantan Utara, Mudain, mengusulkan agar BUMD Migas Kaltara Jaya dapat menjalin kerjasama dengan Pertamina dalam pengembangan jaringan Pertasof di Kalimantan Utara. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Di sektor pendidikan, Komarudin mengusulkan agar kuota penerima program Indonesia Pintar atau PIP untuk Kalimantan Utara ditingkatkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah perbatasan.
Nah, Kanti-Kanti menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara, Haja Rahmawati menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD Kaltara. Namun, menurutnya sinergi antara DPRD dan DPR RI menjadi kunci dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ketika dimanapun berada, 47 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jaya Wijaya bersama Dekranasdeng dan tim penggerak PKK menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan agenda nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya di kawasan Tugu Salib Wamena. Kegiatan tersebut akan diramaikan dengan pasar UMKM serta berbagai hiburan untuk masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jaya Wijaya, Ida Wati Waromi Murib, mengatakan DLH telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran kegiatan. Terutama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lokasi selama acara berlangsung. Menurut Idawati, kolaborasi antara DLH, Dekranasda, dan TP/PKK menjadi bagian penting agar pelaksanaan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Ya, nanti selain menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama, masyarakat juga akan disuguhkan beragam hiburan yang telah disiapkan panitia. Kehadiran pasar UMKM diharapkan menjadi daya tarik tambahan sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di Jaya Wijaya. Idawati yang juga ketua Dekranasda TP dan TP/PKK Jaya Wijaya mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk ikut menjaga kebersihan area Tugu Salib Wamena dengan membuang sampah pada tempatnya serta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya berharap agenda nobar Piala Dunia dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat, mendukung promosi produk lokal, sekaligus menghadirkan hiburan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga di Wamena.

Ya, ketika dimanapun berada, itulah informasi informatif sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya.

Dan sambil nantinya kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalini. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Tari Remom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remom merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

Ya, ganti-ganti kamu dimanapun berada. Tentunya yang masih setia bersama Perempat Jambi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Perempat Jambi tentunya akan bergabung bersama Perempat Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya. Tentunya bagi ganti-ganti ya, tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Nantinya kita ikuti siaran budaya belajar Sumba dengan tema menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah. Nantinya akan dipandu oleh Nona Ria Karisma. Ya, tetap di 99,2 MHz.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: kamu mengindahkan cah sunyi ini di Pakun Jenganan Kuti Api Kabak. Di siang hari ini kembali kami hadir menemani kebersamaan kita dalam siaran budaya Sumba di siang hari ini ya. Dan selamat siang juga kami ingin menyapa hari ini buat Anda Minamuaki yang juga lagi dengerin ya melalui Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Dan sebelum itu juga Mira Muwaki, kami juga ingin menyapa untuk Anda yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami. Dan juga siaran ini, siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Official RRI Bandar Lampung. Kali ini di siang hari ini Mira Muwaki, kami juga akan ajak Anda untuk bisa nanti ikutan ngobrol-ngobrol ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan di siang hari ini masih ditunggu di 0721-255-112. Ada narasumber kita Mira Muwaki di ujung telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Yoga.
1: Waalaikumsalam Yoga, tadi pun tadi alim puro.
0: Iya pun. Abi kabar Kak?
1: Baik-baik Kak.
0: Baik-baik aja ya, alhamdulillah ya. Jadi Minamuaki Kak Yoga Pratama S-Hub In ini adalah koordinator Kampung Seni di Lampung Tengah ya. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak bersama Kak Yoga di siang hari ini, sebelumnya saya manggilnya, aku manggilnya apa nih Kak Yoga, Kiai atau Abang nih?
1: Ya mungkin Kak Yoga aja.
0: Kak Yoga aja boleh deh ya. Kita lagi ngobrolin terkait dengan literasi nih ya, ataupun fokus utama kita nih ya, terkait dengan Kampung Seni yang ada di Lampung Tengah. Sebelum kita ngobrol melebar kemana-mana, Kak Yoga, mungkin bisa diceritain sedikit gak sih kepada Minamuaki semua di siang hari ini ya, sebenarnya fokus utama ataupun latar belakang berdirinya Kampung Seni di Lampung Tengah itu sebenarnya apa sih, Kak Yoga?
1: Oke, terima kasih Kak. Jadi latar belakang dari Kampung Seni Lampung Tengah, mungkin ini juga nggak jauh dari background Lampung Tengah itu sendiri ya, sebagai kabupaten tertua di salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung, tapi minim gerakan gitu ya, termasuk juga gerakan literasi, gerakan seni gitu, itu juga minim, bahkan bisa terbilang kalah gitu ya dari kabupaten-kabupaten yang belum lama berdiri, misal kayak Tulang Bawang Barat gitu, yang keren sekali gitu kan. Kemudian juga Lampung Timur, di mana kita tahu Lampung Timur juga ibaratnya pecahan dari Lampung Tengah, tapi beliau punya gerakan, Lampung Timur punya gerakan Lampung Timur Art School gitu. Nah posisinya Lampung Tengah ini terapit dua gerakan yang besar, tapi kita minim gerakan. Nah itu jadi salah satu alasan kami, anak-anak muda ini ya, yang tergabung di Kampung Seni ini, itu mencoba membuat inisiatif dan mencontoh dari dua kabupaten yang udah membuat gerakan yang lebih dulu gitu ya. Dan kita juga miris juga karena dari data BPS Lampung Tengah itu literasinya itu nomor 2 terendah di Provinsi Lampung. Jadi itu juga menjadi salah satu kegelisahan Gen Z ini ya, Gen Z anak-anak muda ini, di mana kita nih kabupaten tertua yang harusnya secara pemerintahannya udah settle gitu ya, kemudian juga dari keseniannya harusnya udah banyak berkembang, tapi kita masih belum ada pergerakan yang nyata nih. Makanya kita di anak muda yang ibaratnya melek teknologi dan kemudian juga era sekarang ini, jadi kita kita mulai gerakan dan kita nge-push terus di media sosial gitu, sehingga gerakan kami yang meskipun masih baru bisa viral begitu kan.
0: Jadi sebenarnya seru banget ya, ini kekhawatiran anak-anak muda kayak gitu ya Kak Yoga ya, akan hilangnya seni dan budaya khususnya di Lampung Tengah, yang mana yang kita tadi sudah dijelasin sama Kak Yoga itu salah satu tertua juga di Lampung seperti itu ya Kak Yoga ya. Berarti ini semuanya isinya yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah itu isinya anak-anak muda semua kah Kak Yoga?
1: Awal-awalnya memang kita coba ngebuka lapak baca itu anak-anak muda Kak yang join. Tapi akhirnya belakangan ini karena mungkin konten kita juga viral, ibu-ibu juga pada ikut nimbrung juga gitu. Tapi malah tapi malah itu ngebuat ekosistem baca kita itu makin makin rame dan makin luas gitu ya, karena kan kita nggak cuma ngebaca bareng, tapi juga kita berdiskusi sambil cerita-cerita. Jadi malah kita bisa bertukar pikiran dari lintas generasi juga sebenarnya kalau terkait dengan buku gitu. Kalau terkait dengan seni, kita juga rencana bakal membuat mungkin seni tari gitu, kemudian juga teater dan sebagainya. Tapi memang kita lagi mencoba menyusun kerangka-kerangka ini sehingga nanti kita bisa jalan gitu, karena memang kita masih belum nemu nih kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa nari, kira-kira siapa nih orang yang bisa teater kayak gitu.
0: Jadi ini masih meraba juga, mencoba juga seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi ini sebenarnya seru banget ya, ternyata bukan hanya anak-anak muda, tapi anak-anak muda yang menarik orang-orang yang juga senior gitu ya, bisa dibilang ya Kak Yoga ya, untuk bisa terjun langsung di Kampung Seni di Lampung Tengah kayak gitu ya. Sebenarnya penasaran juga nih ya, bisa diceritain juga gak sih ke Kak Yoga untuk bisa berkecimpung nih di Kampung Seni itu awalnya seperti apa sih Kak Yoga? Apakah diajak teman atau Kak Yoga ini memang salah satu foundernya ataupun pendirinya dari Kampung Seni di Lampung Tengah nih Kak Yoga?
1: Iya, jadi kebetulan memang saya inisiator sekaligus juga founder gitu, karena kebetulan memang kita ngelihat progres ya, mungkin kalau kita di masyarakat Lampung kita tahu bagaimana kondisi Lampung Tengah beberapa akhir belakang ini ya, kayak mungkin dari pimpinannya kena KPK dan lain sebagainya gitu. Tapi kita mungkin gak akan ke arah sana. Jadi sehingga ekosistem di Lampung Tengah ini memang bisa dibilang gak terurus gitu, termasuk juga keseniannya, kemudian juga termasuk juga program-program kerja dan sebagainya. Jadi kalau kita kami generasi muda menganggap kalau kayaknya kalau terus-terusan begini kita 10 tahun ke depan juga bakal begini-begini dan kita akan tertinggal makin jauh dengan kabupaten-kabupaten yang baru berdiri sebenarnya gitu. Tapi ya ini kita coba deh, kita buat lapak baca dulu gitu, karena kan kita tahu nih indeks literasi masyarakatnya Kabupaten Lampung Tengah ini nomor 2 terbawah di Provinsi Lampung. Coba deh kita naikin sehingga nanti ketika masyarakatnya sudah banyak yang suka ngebaca, kemudian indeksnya naik, itu juga kemudian mempengaruhi juga pola pikir teman-teman juga gitu, sehingga ketika nanti kita mau buat gerakan bareng gitu, itu juga lebih enak gitu ke depan gitu. Kemudian juga dari saya sendiri juga ngelihat kegiatan ini penting, karena kita Lampung Tengah ini kan multikultur banget, tapi gak ada forum-forum ruang temu gitu, jadi gak ada yang namanya nemuin nyima, kemudian juga berbaur, kayak dan sebagainya, begitulah yang konsepnya PL Persenggil itu kita belum benar-benar merasakan. Jadi lewat lapak baca, lewat seni, jadi nanti semua suku, semua bahasa, semua golongan itu bisa berbaur, nengah nyapur, jadi sehingga kita bisa mulai bergerak lebih cepat untuk Kabupaten Lampung Tengah lebih baik ke depan.
0: Jadi ini sebenarnya juga tadi sempat disentil adalah keresahan yang memang bingung gitu ya Kak Yoga ya, di mana wadahnya untuk kita bisa untuk bisa ketemu ya, apalagi dengan orang Lampung ada PL sendiri seperti itu ya Kak Yoga ya, ada nemu nyima dengan nyapur, di mana kita juga butuh wadah nih untuk bisa ngumpul-ngumpul gitu ya, untuk bisa bertukar pikiran dan juga memberikan ilmu mungkin seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu wadah nih untuk bisa bertumbuh bersama seperti itu ya, dan tidak mengenal suku, ras, agama ataupun golongan, semuanya bisa boleh nyampur seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah sebenarnya aku juga penasaran nih Kak Yoga ya, sebenarnya potret anak-anak ya, ataupun juga masyarakat di sana nih, sebelum adanya dari kampung seni ini seperti apa nih Kak Yoga? Apakah mereka kan selama ini nggak ada wadahnya tuh, selama ini mereka untuk bisa berekspresi itu di mana dan seperti apa sih sebenarnya Kak Yoga?
1: Ya, jadi memang kalau dari kami kemarin wawancara teman-teman ya gitu ya, mereka memang benar-benar bingung gitu ya, kayak kayak nggak ada wadah buat berkembang. Kalau wadah untuk tempat nongkrong-nongkrong aja banyak karena kafe-kafe juga cukup mulai banyak ya di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi untuk wadah untuk improve gitu skillnya, kemudian knowledge bertukar pengetahuan itu memang sangat minim gitu. Dan itu juga kemudian itu terbukti gitu ketika kita ngebuat lapak baca itu, mereka cukup antusias gitu. Meskipun memang kalau kita ibaratnya kita bandingkan dengan angka penduduk gitu ya, itu benar-benar masih jauh, karena Lampung Tengah kan penduduk terbesar di Provinsi Lampung gitu. Nah itu yang join ke kita itu gak mungkin cuma 30-an, 40-an kalau dibandingkan dengan kabupaten ini kan juga jauh itu warganya. Jadi, tapi itu menjadi salah satu stimulus buat kita buat terus mengadakan kegiatan-kegiatan serupa, karena memang antusiasmenya mereka bahkan dari kabupaten sebelah Kak.
0: Oh, ada dari, tetangga ikutan ya, juga ya. Benar. Gimana tuh?
1: Dari Kota Bumi join lapak, kemudian ada yang kemarin tuh ada dari Bandar Lampung jauh-jauh ikut lapak kita gitu. Kemudian dari Tulang Bawang itu juga ada yang join lapak kita, karena memang viral tadi ya kita. Alhamdulillahnya teman-teman di kampung sini ini bisa memaksimalkan potensi media sosial sehingga info-info yang kita share itu tersebar luas, bahkan dari kabupaten sampai tahu kabupaten tetangga juga begitu.
0: Ternyata bukan hanya di Lampung Tengah aja ya, namanya aja sih ya kampung seni Lampung Tengah, ternyata juga para tetangga kiri kanan ikutan juga ya. Bahkan ada yang jauh juga di Tulang Bawang juga ikutan juga dari kampung seni Lampung Tengah ini ya. Dan ada nggak sih sebenarnya Kak Yoga program mingguan ataupun bulanan nih yang juga diselenggarakan oleh kampung seni di Lampung Tengah untuk anak-anak ataupun untuk masyarakat sekitar tuh apa sih sebenarnya?
1: Kalau program kita sementara ini baru lapak baca yang dilaksanain 2 minggu sekali. Karena memang itu tadi ya, karena Lampung Tengah itu nggak cuma kabupaten kabupaten dengan penduduk terbanyak, tapi juga kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung. Jadi memang kita memang cukup jauh-jauh jarak-jaraknya. Jadi kalau ngumpul 1 minggu sekali itu kayaknya bakal bisa dibilang ya, nanti ada keberatan gitu ya, susah ya. Jadi kita 2 minggu sekali gitu untuk 2 minggu sekali untuk lapak bacanya gitu. Tapi mungkin nanti ke depan kalau memang kita udah banyak, sudah rame dan kemudian sudah militan semua, kita bisa aja melaksanakan 1 minggu sekali tapi dengan spot-spot kerasi dinan gitu. Kayak misal ada yang daerah Padang Ratu dan sekitarnya, kemudian dari daerah Lampung Tengah bagian timur itu mungkin di daerah Seputi banyak, kemudian nanti di Bangil Jaya sebagainya. Jadi mungkin nanti ke depan bisa begitu, dan itu juga menjadi salah satu ada track record di mana ketika kita kemarin berhasil melaksanain lapak baca itu ada wilayah ada di suatu kecamatan juga tertarik Kak, sampai mereka juga ngebuat lapak baca yang sama.
0: Oh gitu.
1: Jadi betul. Jadi kita senengnya adalah kita nggak cuma, jadinya kita nggak bergerak sendiri, karena ternyata ada tumbuh orang-orang yang kemudian dia juga melaksanain hal yang sama. Bahkan kita malah support gitu, nggak harus komunitas kampung seni kok yang ngebuat, teman-teman lainnya, organisasi lainnya juga kalau mau buat lapak baca juga boleh. Gitu.
0: Ternyata ini jadi inspirasi juga ya Kak Yoga ya, untuk teman-teman di daerah lain juga untuk bisa bikin hal yang serupa ya, untuk bisa memberikan ilmu yang juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Dan penasaran banget ini sebenarnya sasarannya ini sebenarnya ke anak-anak ataupun ke anak-anak usia sekolah atau ke masyarakat juga boleh ikutan untuk bisa mendapatkan program literasi ini sih Kak Yoga, ataupun memang ini dikhususkan nih, ditargetkan untuk para orang tua ataupun anak-anak putus sekolah seperti itu. Sebenarnya targetnya dari literasi di kampung seni di Lampung Tengah itu siapa nih?
1: Oke. Sebenarnya tuh kita juga nggak menutup kemungkinan atau nggak menutup diri bahwa ada yang namanya TBM sebenarnya kak ya, Taman Baca Masyarakat. Tapi kemudian di Lampung Tengah itu juga cukup ramai, hampir di setiap kecamatan mungkin ada gitu. Tapi memang yang kita sorotin TBM ini kan lebih banyak berfokus ke anak-anak gitu, ke anak-anak SD, ke anak-anak TK begitu. Nah, tapi yang kita ngeliat ada kekosongan di mana anak-anak SMA, kuliah, bahkan sampai orang tua itu nggak ada wadah, belum ada wadah gitu. Makanya kita mengarah ke sana, bahkan termasuk juga nanti kalau ada anak putus sekolah pun juga gabung aja begitu, karena memang kita terbuka dan kebetulan bacaan-bacaan kita memang untuk anak-anak SMA ke atas, dimana kayak misal pergerakan, improve skill, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum. Tapi memang kalau untuk anak SD mungkin sepertinya belum terlalu berat gitu ya, tapi ini memang basic kita adalah untuk anak-anak SMA ke atas, orang tua juga boleh begitu.
0: Boleh ikutan gitu ya sebenarnya ya, Kak Yoga ya. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga berbagai lapisan masyarakat untuk bisa datang, untuk bisa baca buku juga di situ ya Kak Yoga ya. Ada TBM juga tadi ya, dan itu pastinya seru banget ya. Dan pastinya Kak Yoga, kan kalau kita ngomongin soal buku-buku ini ya, pastinya kan harus punya banyak gitu ya Kak Yoga ya. Ini gimana caranya nih Kampung Seni untuk bisa mengakurasi ataupun mengumpulkan nih buku-buku bacaan yang berkualitas untuk masyarakat di sana, itu seperti apa sih caranya Kak Yoga?
1: Sebetulnya jujur itu yang dipublikasikan dan dilaksanakan program kita itu masih pakai buku-buku semua kak. Jadi kurang lebih ada mungkin sekitar 30 atau 40-an aku lupa, itu memang buku-buku semua gitu. Tapi memang karena memang aku cukup terbilang hobi ngebaca, kemudian juga buku-buku banyak yang nganggur di rumah, jadi udahlah aku bawa aja gitu. Dan itu pun juga salah satu treatment dari Kampung Seni, kita juga membolehkan mereka membawa pulang gitu, membolehkan mereka untuk membawa pulang, itu nggak masalah gitu. Dan sebenarnya kita pun juga open donasi sih, open donasi sampai sekarang gitu dengan buku-buku yang SMA ke atas ya, boleh novel, kemudian boleh boleh buku-buku pergerakan, improvement dan lain sebagainya, itu boleh. Kita fokus kita berfokus ke itu tadi ya, ke buku-buku buku-buku improvement. Dan kemudian juga kita juga tadi yang saya bilang, kita open donasi. Jadi kalau teman-teman punya buku-buku nganggur, buku-buku yang gak pakai, boleh banget gabung ke Kampung Seni, nanti dibahkan ke kita, kita bakal manfaatkan sehingga nanti buku itu bisa lebih bermanfaat lagi.
0: Gitu. Berarti sebenarnya juga buka donasi juga ya, jadi ini juga terbuka untuk masyarakat yang kayaknya ini buku ini memang bagus banget tapi udah jarang dibaca ataupun udah bosan dibaca dan pengen meneruskan ilmunya ke teman-teman di Kampung Seni ya, juga bisa seperti itu ya kak ya. Jadi semua jenis buku bisa di open donasi juga ya, untuk bisa disalurkan lagi ilmunya kepada pembaca yang ada di Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri. Dan tadi sempat diceritain ya sama Kak Yoga, katanya bukunya boleh dibawa pulang. Sempat ada yang gak balik gak sih Kak bukunya itu? Gimana nih?
1: Kalau itu memang resiko ya Kak, tapi memang itu pun saya rasa kalau orang yang hobi ngebaca gitu kayaknya nggak akan punya niat sejahat itu, tapi mungkin itu lupakah atau mungkin selip atau sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau dari aku memang karena memang itu sifatnya hibah ya, jadi ya silakan gitu, yang penting kalau bisa dibaca, tapi misal kalau hilang pun juga nggak apa-apa, toh kita kan masih terus open donasi. Mungkin ke depan nanti juga bakal banyak buku-buku yang baru dan lebih fresh lagi gitu tentunya kan.
0: Ada aturannya nggak sih Kak Yoga kalau misalnya mau minjem di buku-buku di Kampung Seni di Lampung Tengah itu, ada peraturan misalnya nggak boleh makan sambil baca nih, takut bukunya rusak ataupun nggak boleh dilipat atau juga jangan sampai hilang. Ini ada peraturan-peraturan tersendiri nggak sih untuk bisa menjaga buku itu juga nih Kak Yoga?
1: Ya kalau aturan minjem buku sih sebenarnya itu kita longgarkan ya, karena itu tadi ya, kita lagi ngejar minat bacanya dulu. Jadi mungkin kalau untuk syarat-syarat yang agak sifatnya agak menyulitkan atau mungkin kita terlalu banyak syarat nih, takutnya mereka juga agak malas gitu. Jadi memang kita longgarkan. Cuma memang yang menjadi salah satu syarat wajib di mana mereka boleh minjem buku dari Kampung Seni kalau mereka join grup WA Kampung Seni. Mm-hmm. Jadi kita juga bisa monitoring juga pergerakannya, kita juga bisa kenalan juga secara personal gitu. Tapi juga kita nggak akan menuntut banyak ya, kalaupun misal buku itu nggak dibalikin, buku itu hilang ya. Ya udah gitu.
0: Mm-hmm. Jadi sebenarnya itu ternyata juga untuk memonitoringnya harus gabung dulu sama WhatsApp grupnya seperti itu ya, Kak Yoga ya. Oke, okay, kalau boleh tahu udah berapa nih Kak Yoga? Kayaknya penasaran juga aku, kayaknya pengen ikutan gabung ya. Di grup WhatsAppnya udah berapa jumlahnya? Apakah sudah banyak nih Kak Yoga?
1: Kalau kayaknya kemarin terakhir itu ada 100 lebih deh Kak, udah
0: banyak ternyata ya, udah ratusan ya. Oke, jadi ini juga semakin hari mungkin dari mulut ke mulut juga ya, orang-orang pengen ikutan gabung gitu ya untuk bisa minjem buku di Kampung Seni di Lampung Tengah yang didirikan sama Kak Yoga ya. Nah tadi kan kalau Kak Yoga sempat cerita ternyata juga teman-teman buka open donasi buku-buku ya untuk bisa diterima dan juga disalurkan kembali kepada teman-teman ataupun masyarakat yang pengen baca, pengen dapat ilmu juga boleh, silakan gitu ya. Dan ini sebenarnya ada kolaborasi nggak sih Kak, ataupun kerjasama nih dengan pemerintah daerah, dengan akademisi atau pihak swasta, atau di sama perpustakaan daerah nih Kak, yang kayaknya juga harus support sepertinya ya, semoga juga didengar kita ya. Ini ada kolaborasi nggak sih Kak Yoga?
1: Sebenarnya kita udah mencoba ya, udah mencoba, salah satunya waktu itu waktu kita ngadain kegiatan lapak baca juga, kita coba ngundang Bunda Literasi. Bunda Literasi di mana beliau kan istri dari PLT Bupati Lampung Tengah gitu, kita undang. Dan sebenarnya itu kita harapkan memang ada tindak lanjut ya setelah itu ya, misal beliau support buku atau kemudian beliau ini kita kasih tempat, atau ini nih nanti next time mungkin ngebuka lapak bacanya di tempat kita, karena kebetulan memang konsep lapak baca ini pindah-pindah Kak. Jadi kita nggak menetap di satu tempat aja, tapi kadang pindah di mana, kadang di taman, kadang di sana dan sebagainya gitu. Tapi masih seputar Bandar Jaya gitu. Nah kita berharapnya sampai situ gitu, tapi dari sampai sekarang udah hampir satu bulan lebih lah belum ada tindakan. Tapi memang dari awal kita memang nggak berharap banyak gitu, makanya kita ngebuat Kampung Seni gitu loh. Kalau kita berharap ke pemerintah kan kita gak usah ngebuat apa-apa gitu, karena kita berharap. Tapi memang dari awal kita gak berharap ke pemerintah, sehingga ya udah gitu, kita tetap bakal berdiri, ada dukungan ataupun gak ada dukungan gitu. Jadi ya harapannya tetap ada dukungan, karena memang kita pengennya Kampung Seni ini bisa lebih besar daripada hari ini sebenarnya. Tapi ya kalau nggak ada juga nggak jadi masalah.
0: Nah ini semoga juga didengar ya sama pihak-pihak yang terkait ya, gitu ya Kak Yoga ya, supaya juga kan ini juga kan memang tempat yang bagus ya untuk sebagai wadah masyarakat Lampung Tengah sendiri, sebagai untuk nemu nyimah ataupun dengan nyampur ya, untuk bisa kita sebagai sarana untuk bisa tukar pikiran, untuk bisa apa ya, berbagi informasi, berbagi ilmu juga ya. Alangkah lebih baik nih kalau misalnya didukung juga sama pemerintah, sama pihak-pihak terkait juga, ataupun swasta nih yang pengen ikutan juga boleh ya Kak Yoga ya. Nah, pastinya kan susah ya Kak ya untuk memanage banyak banget anggota yang sudah ikut gabung. Tadi udah sampai ratusan kalau diceritain sama Kak Yoga gitu ya. Dan pastinya juga Kak Yoga harus punya apa ya, para relawan nih yang membantu Kak Yoga untuk bisa menjalankan program-program literasi ini. Nah gimana sih Kak Yoga untuk bisa memanage tim Kampung Seni ya, untuk bisa menjaga konsistensi dari para relawan-relawan ini agar program-program literasi ini bisa terus berjalan gitu secara berkelanjutan Kak Yoga?
1: Ya jadi kalau dari kami sebenarnya tuh kita nggak cuma ngejaga relawan, tapi juga ngejaga bagaimana teman-teman ini nggak boring ya. Karena kalau setiap kegiatan cuma ngebaca buku, yang meskipun emang itu hal yang baik, kemudian kita berjejaring gitu, berjejaring sharing session gitu, tapi takutnya nanti mereka boring. Makanya kita juga menggandeng beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas Sobat Bermain di Lampung Tengah juga, di mana ketika kita setelah ngebaca gitu, setelah ngebaca dan diskusi, kita bakal bermain permainan tradisional. Jadi itu juga jadi misal kayak kita bermain karet, kemarin juga bermain benteng-bentengan dan tikus kucing dan lain sebagainya lah, itu juga menjadi

sambil mengundang pendengar untuk bisa bergabung sama kami di 255112. Kita rehat dulu Kak Yoga siang hari ini untuk bisa dengerin lagu Lampung, karena kita juga pengen teman-teman semua juga cinta sama budaya, salah satunya juga dengerin lagu-lagu berbahasa daerah, salah satunya ada bahasa daerah Lampung ya. Jadi jangan ditutup dulu, nanti Kak Yoga teleponnya, nanti akan kita sambung lagi obrolan kita siang hari ini. Dan juga untuk Anda, pengen nyapa juga deh buat Mina Muaki ya, yang juga lagi dengerin siaran kita melalui Pro 4 Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM-nya, terus Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Kami masih akan kembali menemani Anda di siang hari ini, masih di siaran Budaya Belajar Sumba.

Kadar lampu. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Minum lagi dimanapun minum lagi berada. Masih kembali bersama kami di siang hari ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Dan selamat siang juga untuk minum lagi yang mungkin baru bergabung sama kami. Dan siaran ini juga disiarkan langsung dari Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Siaran ini juga minum wakil siang hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal official YouTube RRI Bandar Lampung dan juga di RRI Digital ya. Dan siang hari ini kita masih ngobrolin tentang menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah bersama Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Masih terhubung di ujung telepon, masih ada Kak Yoga di sana. Kita sapa lagi ya. Halo Kak Yoga.
1: Hadir Kak.
0: Hadir kembali ya. Kita masih ngobrolin nih tentang obrolan kita. Kita sambung lagi obrolan kita tadi ya Kak Yoga ya, terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah, yang mana juga ini menjadi wadah masyarakat sana, khususnya juga remaja ya, usia mungkin usia SMA tadi ya Kak Yoga sampaikan tadi ya, dan juga ibu-ibu, ada bapak-bapak juga ikutannya ikutan gabung ya, karena ini juga jadi wadah nemu nyimah dengan nyampurnya teman-teman yang ada di Lampung Tengah ya. Dan tadi kita udah bahas banyak hal ya Kak Yoga ya, terkait dengan kondisi ataupun juga terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri ya. Dan mungkin buat Kak Yoga ya, dan juga mungkin buat pendengar semua yang masih penasaran, Kak Yoga, respon awal masyarakat di Lampung Tengah ketika Kampung Seni ini pertama kali mulai menggalakkan literasi itu seperti apa sih Kak Yoga? Sempat ada penolakan gak nih?
1: Kalau penolakan sih gak ada, tapi yang buat sedih ya Kak, ada yang buat sedih. Karena
0: apa tuh?
1: Waktu awal kita mencoba menggelar lapak baca itu benar-benar gak ada yang datang.
0: Gak ada yang datang sama sekali apakah ini?
1: Gak ada yang datang. Untungnya waktu itu kita ngajak kolaborasi sama tadi yang sobat bermain tadi. Jadi kita ngajak, jadi kita juga udah share flyer juga. Flyernya bahwa kita akan mengadakan lapak baca, kemudian juga udah kita bantu publikasi lewat teman-teman yang akun-akun kayak Lampung Pride, kayak akun-akun media sosial milik masyarakat gitulah, yang udah followernya udah lumayan, udah kita share juga. Tapi memang nggak ada yang datang. Tapi untungnya itu tadi, teman-teman komunitas sebelah sobat bermain itu mereka ngebawa masanya, tapi anggotanya mereka sendiri. Jadi secara umum memang ya bisa dibilang kita nggak ada yang datang kalau dari flyer yang kita share ya. Tapi setelah itu kita kontenkan tuh Kak. Kita kontenkan, kemudian kita publikasi, nah FYP alhamdulillah ya. Nah baru setelah itu satu dua minggu setelahnya kita buat lagi lapak baca, baru agak rame, bahkan sampai yang datang itu dari tadi, dari Bandar Lampung, dari Kota Bumi itu pada datang.
0: Ternyata juga sebenarnya itu tadi menggandeng rekanan ya. Seperti itu ya Kak Yoga ya. Sehingga juga ini acaranya jadi tambah seru ya, karena selain baca ternyata juga ada kegiatan-kegiatan lain, kayak tadi sempat kita bahas sebelum break tadi ya, terkait dengan permainan-permainan tradisional yang saat ini juga sudah mulai dilupakan, tapi mungkin generasi-generasi milenial tuh masih merasakan, ataupun Gen Z awal ya, itu masih merasakan gimana serunya kita main di tengah siang hari bolong ya Kak Yoga ya. Terus juga mainnya langsung ketemu dengan teman-teman ya, seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan tentunya kan pastinya ini kan dari awalnya itu kan juga sudah cukup susah ya, punya tantangan tersendiri ya Kak Yoga ya, untuk bisa mengajak ke masyarakat untuk bisa gabung ataupun untuk bisa ikut di Kampung Seni Lampung Tengah ini sendiri. Nah pastinya ada perubahan dong ya Kak Yoga ya, dari awalnya yang susah banget ya untuk bisa mendapatkan pengunjung seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah ada gak sih perubahan positif nih yang Kak Yoga rasain signifikan nih pada anak-anak di sana setelah ikut gabung ataupun ikut TBM atau ikut bermain di ataupun kegiatan ya di Kampung Seni Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
1: Kalau dari yang cerita dari teman-teman sih, mereka mulai minat baca lagi karena jujur kata mereka itu mereka memang mencari komunitas yang memang hobi baca gitu. Bahkan juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu tuh pernah bilang gitu, "Mas, dulu tuh saya waktu muda tuh hobi banget ngebaca. Kemudian ketika udah dewasa, udah jadi ibu rumah tangga itu minat bacanya mulai kurang. Nah, ini ada kampung seni, ada lapak baca. Ini juga memunculkan minat baca saya lagi gitu. Pengetahuan kolektif saya yang dulu pengalaman-pengalaman saya juga muncul lagi gitu. Katanya juga mereka akhirnya nyaman gitu. Dan masih banyak tentunya yang kemudian mereka yang gak suka ngebaca, kemudian mereka coba datang dan mereka mulai ngebaca lagi, dan bahkan juga minjem buku kita, kayak gitu-gitu. Itu sih mungkin secara hal kecil ya, yang perubahan kecil yang mereka ceritakan ke kita gitu kan.
0: Pasti seneng banget ya Kak Yoga ya, kalau misalnya kita dengar ada orang yang dulunya punya hobi baca, tapi dengan kesibukan sebagai ibu-ibu kan sibuk banget ya Kak Yoga ya, ngurus dari A sampai Z gitu ya, urusan rumah tangga, urusan domestik, ataupun dengan ibu-ibu kerja lainnya yang juga punya banyak aktivitas ya. Ketika ada wadahnya lagi, itu kayak menemukan jati dirinya lagi ya Kak Yoga ya. Jadi kayak seru banget ya rasanya itu. Kayaknya kita memberikan ruang lagi untuk ibu-ibu tadi untuk bisa mengenal dirinya sendiri ya Kak Yoga ya, sebelum ada anak sebelum dia menikah seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan gimana nih?
1: Dan bisa juga ngajarin anaknya juga mulai hobi ngebaca juga. Karena kemarin juga ibu-ibunya ngebawa anak-anaknya juga Kak.
0: Ikutan juga di situ ternyata. Ikutan ya. Berarti juga memang tadi sempat Kak Yoga ceritain kalau misalnya buka open donor si ini bukan hanya buku bacaan kayak pelajaran ataupun self improvement ya, tapi juga banyak kategori yang bisa novel, diterima novel, ya novel ataupun lainnya, ataupun resep-resep masakan ya Kak Yoga ya. Bisa juga dicoba ya strateginya untuk bisa menarik menarik masyarakat, minat masyarakat untuk bisa gabung di kampung seni ini sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin soal buku nih Kak Yoga ya, apalagi sekarang itu kan di tengah gempuran gadget yang luar biasa ya, apalagi ada e-book ya ataupun buku digital nih Yoga ya, ataupun media sosial, karena kita kalau bangun tidur itu sering langsung cari handphone scroll di media sosial ya Kak Yoga ya. Nah, ada strategi paling jitu nggak dari Kak Yoga sendiri untuk bisa mengalihkan perhatian anak-anak agar mau datang terus bisa langsung baca buku secara fisik nih Kak Yoga?
1: Ya, jadi kalau dari kita itu tadi ya, bahwa kita di sana diselingin bagaimana kita dengan bertemu kita ngebuat rasa nyaman, kita ngebangun rasa nyaman. Kemudian pasti mungkin kalau teman-teman nanti ikut kampung seni, pasti nanti kita ajak ngobrol dulu kan dari mana, sharing-sharing itu kan, itu nggak akan kita temuin di
0: baca e-book ya, gitu ya.
1: Online gitu ya.
0: Benar.
1: Kita ketemu langsung, kita tatap mata bayi mata gitu, jadi itu lebih kemistrinya, kekeluargaannya itu lebih ada gitu, lebih nyaman. Kemudian juga tadi kita juga pakai daya tarik main bareng gitu, kayak main tradisional, kayak main lompat tali, kemudian benteng-bentengan, dan nanti mungkin teman-teman sobat bermain akan ngadain lagi, dan dengan mungkin game yang lebih seru lagi kan, kita juga nggak tahu tuh. Tapi itu tadi jadi salah satu pancingan buat teman-teman hadir di komunitas kita. Dan bahkan kita tekankan, silakan teman-teman ngebaca aja, ngebaca buku, dan silakan kalau teman-teman tarik bawa pulang gitu loh. Bahkan kita juga sampai seperti itu, karena kalau kita ngomongin ngebaca di lokasi itu kita cuma kegiatan 1 jam, 2 jam gitu, ngebaca itu nggak akan sampai tuntas gitu. Makanya silakan dibawa aja, nggak apa-apa gitu. Kalaupun hilang juga nggak apa-apa, tapi kita nggak ngomong begitu ya. Tapi kalaupun semisal itu hilang juga nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Yang penting kita seru-seruan, kalian juga dapat pengetahuan, karena itu tadi yang datang itu jauh kok, dari kota Bumi, dari Bandar Lampung, dari Metro, dari Padang Ratu yang jaraknya 1 jam, 2 jam, 3 yeah. jam bahkan sampai ke Lampung.
0: Dan ternyata juga banyak orang-orang yang datang tuh selain dapat ilmu ya Kak Yoga ya, tapi juga dapat teman ya jadinya ya. Dapat teman karena kita gabung di komunitas yang mana itu juga enggak cuma dari Lampung Tengah, tapi juga tadi ada dari Kota Bumi dan lain sebagainya ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal tadi ada yang dari Padang Ratu juga ternyata ya, yang jaraknya juga cukup jauh ya Kak Yoga ya, dari Lampung Tengah juga nih. Dan pastinya ini kalau kita ngomongin soal Lampung Tengah sendiri, Kak Yoga, apalagi geografisnya juga kan luas gitu ya, Kak Yoga ya. Ataupun infrastrukturnya yang kita tahu jalannya Masya Allah bagus banget ya, Kak Yoga ya. Nah, ini punya tantangan terbesar gak sih, Kak Yoga, yang dialami Kak Yoga dan juga tim, mungkin secara geografis ataupun infrastruktur ya, teman-teman yang sering banget dihadapi di kampung seni di wilayah Lampung Tengah sendiri, Kak Yoga?
1: Iya, tentu itu tadi ya, tantangannya emang kita semua tahu lah kalau berbicara Lampung Tengah gitu, bahkan sekarang Google pun semua udah tahu lah bahwa kita kabupaten terluas, kemudian juga penduduk terbanyak gitu, tapi kemudian indeks literasinya paling bawah, itu kan juga paradoks sebetulnya. Maksudnya, maksudnya itu yang memang harus dibenahin, termasuk juga infrastrukturnya juga bisa terbilang cukup jelek gitu. Tapi aku rasa itu sebenarnya yang ngebuat kita kuat ya, bahwa kemarin ada yang dari Kalirejo, Padang Ratu sampai datang dari Kota Bumi, dari ini, itu yang kemudian ngebuat kita pengen ngadain lagi gitu. Mereka aja yang jauh-jauh gitu, yang jalannya jelek, mohon maaf, yang ini aja mereka mau sampai meluangkan waktu buat datang, masa kita nggak ngadain lagi, atau kita mungkin malas-malasan kita vakum gitu. Tapi memang itu tadi ya, tantangan itu, rintangan itu kan nggak bisa kita selesaikan, karena kan kita siapa sih kampung seni ini gitu, yang bisa selesaikan adalah pemerintah gitu. Memang kita selalu mendorong dan memberi masukan juga, termasuk juga waktu kemarin itu kita ngundang Bunda Literasi, kemudian ada asisten satu juga dari Kabupaten Lampung Tengah datang juga, kita kasih masukan, termasuk teman-teman juga ada yang ngasih masukan jalan jelek, kalau mau ke kampung seni susah dan sebagainya, itu juga kasih masukan. Tapi kembali lagi ya ke pemerintah kita, apakah kemudian mereka mempunyai solusi tentang ini atau enggak, itu juga kita nggak tahu. Nah, kalau solusi dari Lampung Tengah, kalau solusi dari kami di kampung seni ini, di anak-anak muda Lampung Tengah itu ya, itu tadi kita ngebuat lapak baca, tapi di sub-sub kerasidinan atau sub-sub keramaian di ujung, misal di bagian barat, di Padang Ratu atau Kalirejo, di daerah timur, di Seputiraman atau di Kota Gajah, di daerah tengah, di Terusan Unyai ataupun di Benda Jaya. Jadi memang mungkin itu jadi salah satu upaya untuk mulai membuka minat baca baru gitu, karena memang kita tahu kalau sampai ke Benda Jaya dari Padang Ratu Kalirejo dengan akses jalan seperti itu kayaknya gak usah.
0: Tantangannya luar biasa ya, kalau kita ngomongin infrastruktur juga ya, Kak Yoga ya, apalagi dengan luas geografis yang ada di Lampung Tengah juga cukup luas gitu ya, dan juga infrastrukturnya juga ya Masya Allah bagus ya, Kak Yoga ya. Jadi juga kan ini juga menjadi kendala, dan tadi ternyata juga salah satu alternatif solusinya adalah membuka cabang-cabang ya, kalau masyarakat awam bilang ya, itu ada di daerah mana sehingga juga bisa mengcover teman-teman untuk bisa tetap bisa dapat ilmu pengetahuan yang ada di kampung seni dengan yang ada di terdekat ya, di cabang-cabang terdekat, sehingga juga bisa tetap bisa dapat pengetahuannya juga gitu ya, Kak Yoga ya. Nah, ini tadi kan penasaran banget, tadi kan banyak banget ya orang-orang di luar dari Lampung Tengah yang ikutan nih, mulai dari di Bandar Lampung, terus juga ada Padang Ratu, ada wah banyak banget nih ya yang ternyata juga ini minatnya ini bukan hanya dari Lampung Tengah. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman semua ataupun pendengar ataupun minamuagi semua yang pengen ikutan juga untuk berkontribusi ya, kayak donasi buku mungkin ya, Kak Yoga ya, ataupun pengen jadi relawan sendiri. Nah, ini gimana sih caranya, Kak Yoga, untuk bisa gabung sama teman-teman di kampung seni di Lampung Tengah sendiri, itu seperti apa, Kak Yoga?
1: Sebelumnya kita nggak mau terlalu repot dengan berbagai macam persyaratan tadi, Kak ya. Jadi kalau teman-teman bisa minat pengen gabung, bisa cek aja Instagram kami di Kampung Seni Lampung Tengah, Kampung Seni Lampung, sorry. Kemudian nanti bisa dicek di bio-nya, kita juga sudah kita kasih link grup WA-nya ya. Jadi semua bisa masuk, semua bisa bisa join tanpa harus mendaftar. Jadi nanti kita kalau ada info-info bakal kita share juga di grup WA gitu. Atau teman-teman juga bisa hubungin saya, nomornya di bio juga, ada di bio Kampung Seni Lampung tadi Instagramnya, itu bisa boleh komunikasi juga. Kita benar-benar terbuka seluas-luasnya, karena memang akses pendidikan itu memang ya untuk semua ya, jadi kita nggak mempersulit itu. gitu sih.
0: Jadi mungkin bisa langsung dibuka tadi di Instagramnya apa Kak Yoga, mungkin bisa diulangi sekali lagi.
1: Kampung Seni Lamteng.
0: Kampung Seni Lamteng gitu ya. Jadi bisa langsung dibuka juga nih buat teman-teman semua, ataupun juga buat yang pengen berdonasi. Mungkin buku di rumahnya udah banyak Kak Yoga ya, pengen didonasikin juga bisa langsung nanti dibuka di Instagramnya Kampung Seni Lamteng. Itu bisa ada link trinya juga ya, bisa masuk ke WhatsApp grup juga ya. Oke deh. Dan hari ini juga nih Kak Yoga, kan kita disiarkan secara langsung ya di 5 wilayah jaringan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Ada rencana gak sih Kak untuk bisa keterbukaan nih, untuk bisa berkolaborasi lintas daerah, mungkin di teman-teman semua yang ada di Bengkulu, di Jambi, di Sungai Liat, ataupun di Palembang juga mungkin punya apa ya, komunitas serupa nih. Ini menutup kemungkinan gak Kak Yoga untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman di luar wilayah Lampung nih Kak Yoga?
1: Iya, kita tentu terbuka banget ya buat teman-teman. Bahkan juga kalau teman-teman sedang merintis juga kegiatan literasi, itu juga kita dukung banget gitu ya, karena kita satu rasa, satu gerakan juga. Mungkin kalau teman-teman butuh, karena jujur kekuatan Kampung Seni ini ada di media Kak, karena memang kita benar-benar getol banget, sehingga kita menginfluence orang-orang buat datang, buat join, dan kemudian juga kita pengen share hal-hal positif di media sosial lewat kegiatan Kampung Seni. Mungkin teman-teman kalau butuh terkait dengan pemateri di bagian media sosial, atau pemateri editing ataupun lain sebagainya, itu bisa banget kalau bersama dengan kita. Nanti kita bantulah, ibaratnya kita bantu, mungkin kita kasih pematerian, bagaimana cara editing, kemudian bagaimana cara engagementnya biar naik di sosial media, itu mungkin bisa kita bantu kayak gitu. Atau mungkin hal-hal lainnya itu bisa kita bicarakan. Jadi kalau teman-teman semua pengen berjejaring dengan kita, itu boleh banget hubungi saya di bio tadi ya, di Instagram kami Kampung Seni Lamteng.
0: Kampung Seni Lamteng bisa ditemukan di platform media sosial seperti Instagram, seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi sana juga lengkap, bisa ada kegiatannya, bisa dilihat, ataupun pengen ikutan join juga bisa, atau pengen lihat-lihat dulu ini seru apa enggak, mau ikut apa enggak, masih ragu ya Kak Yoga ya, mungkin bisa dipantengin dulu, dilihatin dulu, di apa ya, diperhatikan dulu ini seru apa enggak, dan bisa gabung atau enggaknya nanti bisa langsung dicari ya, langsung hari ini juga ya, detik ini juga ya Kak Yoga ya. Oke, dan gak kerasa Kak Yoga, kebersamaan kita juga waktunya sudah menipis di siang hari ini ya. Sebenarnya pengen ngobrolnya panjang banget sama Kak Yoga, dan ini juga sebenarnya anak-anak muda yang menginfluen ataupun memberikan pengaruh baik juga ya bagi lingkungan sekitarnya. Dan terakhir Kak Yoga, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran belajar budaya belajar Sumba di siang hari ini, terakhir Kak Yoga untuk bisa menutup acara ini ya Kak Yoga, dan juga untuk didengarkan oleh seluruh pendengar Pro 4 Network Belajar Sumba, khususnya generasi muda nih Kak Yoga, agar terus menjaga nyala api literasi di daerah masing-masing, itu apa? Silakan Kak Yoga.
1: Iya, buat teman-temanku semua, khususnya Gen Z, karena saya Gen Z juga, ayo kita mulai menggaungkan lagi semangat literasi, karena memang kita tahu era kita saat ini teknologi luar biasa, tapi kalau nggak didampingin dengan literasi yang ada, kita nanti jadi pengguna media sosial dengan kosong gitu ya, nggak ada isinya gitu. Jadi mari kita literasi juga. Kalau teman-teman nggak ada komunitas literasi di wilayahnya masing-masing, buat teman-teman buat gitu, dengan berbagai macam tadi ya, kendala dan sebagainya. Karena aku yakin Gen Z itu bukan bermental tempe ya, kalau kata Presiden Soekarno gitu. Kita anak-anak muda yang punya jiwa besar. Kalau orang tua bisa mengguncang Semeru, kita bisa mengguncang dunia.
0: Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Memang harus ada anak-anak muda seperti Kak Yoga ini ya di berbagai daerah ya, sehingga juga menjadi menjadi nyala api buat lingkungan sekitarnya juga ya, untuk bisa memberikan hal-hal positif yang bermanfaat seperti itu Kak Yoga ya. Oke, deh, baik. Terima kasih Kak Yoga siang hari ini udah berbagi pengalaman, berbagi informasi juga, dan semoga kisahnya Kak Yoga dan dan juga teman-teman dari Kampung Seni Lampung Tengah juga bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi para generasi muda nih ya, untuk bisa apa ya Kak Yoga ya, untuk bisa menularkan hal-hal positif di lingkungan sekitarnya dan juga menjadi penerus ya, untuk bisa meneruskan hal-hal baik dan termasuk juga melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak buat Kak Yoga, sukses terus buat teman-teman yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Yoga ya. Terima kasih Kak Yoga Pratama S. Hubin, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Terima kasih, assalamualaikum Kak Yoga.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, minum wangi dari kancah sunyi ini. Demikian tadi kebersamaan kita bersama Kak Yoga Pratama dari Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Dan juga semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat, khususnya buat bagi kaum muda ya, yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami. Dan juga terima kasih untuk Anda yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami di Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Terima kasih, dan kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera, meskipun

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Ya, kata-kata terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih saya temani ganti-ganti ya hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan. Tadi ganti-ganti sudah ikuti ya siaran budaya belajar Sumba bersama Perempat Bandar Lampung. Baik, ganti-ganti Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan perguruan tinggi akan dilibatkan mempercepat program strategis sektor energi melalui riset dan inovasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mendukung percepatan pencapaian target pembangunan energi nasional yang dicanangkan pemerintah. Brian mengatakan Menteri ESDM telah memaparkan berbagai tantangan sektor energi nasional, sekaligus mengajak kampus dan para peneliti berperan aktif mendukung percepatan target pemerintah. Menurutnya, pencapaian target pembangunan di sektor energi akan membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku senang dapat berdiskusi langsung dengan kalangan akademisi, khususnya mengenai arah kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Bahlil menjelaskan pemerintah tengah fokus meningkatkan lifting minyak dan gas serta memperkuat baruan energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Nah, selain itu, pemerintah juga memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tentunya pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahlil juga menegaskan pemerintah mendorong pemanfaatan Composite Natural Gas atau CNG sebagai substitusi impor LPG. Pemerintah juga mempercepat program hilirisasi pertambangan untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis nikel. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu kunci, yaitu agar berbagai target tersebut dapat diwujudkan lebih cepat melalui dukungan inovasi dan riset.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pengamat pendidikan Doni Kusuma berpandangan sekolah Garuda belum menjawab kebutuhan paling mendasar pendidikan nasional saat ini sepenuhnya. Menurutnya, kebutuhan utama pendidikan nasional masih berkaitan dengan akses belajar bagi jutaan anak Indonesia belum bersekolah. Menurutnya, sekolah Garuda mengisi kekosongan layanan pendidikan khusus bagi anak cerdas istimewa selama ini. Ia mengatakan keberadaan program tersebut dapat mendukung pengembangan potensi sumber daya unggul untuk kepentingan bangsa mendatang. Ia menilai keberhasilan program harus didukung perencanaan jangka panjang yang jelas sejak awal pelaksanaannya. Ia meyakini pemerintah perlu menyikapi atau menyiapkan peta pengembangan lulusan agar manfaat pendidikan luar negeri kembali. Ia menggarisbawahi pentingnya persiapan akademik, psikologis, dan budaya bagi peserta sebelum menempuh pendidikan luar negeri. Menurutnya, konselor berperan membantu siswa menentukan pilihan tepat sekaligus menghadapi tantangan mental selama perkembangan. Ia mengingatkan siswa daerah agar mempersiapkan kemampuan akademik, karakter, serta keterampilan komunikasi global. Ia mengajak peserta tetap mencintai Indonesia dan kembali membangun bangsa dengan integritas, ketulusan, serta dedikasi. Baik, ketika di mana pun berada, kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika tadi manapun berada 39 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda.

Si Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara bakal membangun ruang-ruang produksi pangan baru di daerah transmigrasi. Upaya tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar transmigrasi mampu memperkuat swasembada pangan dan mendorong pemerataan ekonomi. Ya, ketika nanti Iftitah menjelaskan banyak kawasan transmigrasi memiliki potensi lahan yang luas, tenaga kerja produktif, komoditas unggulan, serta peluang hilirisasi yang dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ia juga menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi khususnya di Papua tidak hanya berorientasi pada perpindahan penduduk, tetapi juga menghadirkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi guna mempercepat pembangunan daerah. Kementerian Transmigrasi menilai masa depan kawasan transmigrasi harus diarahkan menjadi kawasan ekonomi modern yang produktif, serta berdaya saing dan terhubung dengan pasar.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kementerian Kehutanan mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH agar tidak hanya berperan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Termasuk komoditas gaharu yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Maman Turjaman, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan gaharu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis tanaman tersebut. Namun pemanfaatannya dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Menurutnya, kebijakan yang lebih mendukung pengembangan HHBK diperlukan agar pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat berjalan. Hal ini seiring dengan upaya menjaga hutan tropis. Selain mengurangi tekanan terhadap hutan, pengembangan komoditas seperti gaharu juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Nah, ganti-ganti sementara Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kemenhut, Kris Dianto, menjelaskan KPH dibentuk sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak yang diharapkan mampu mengelola kawasan secara mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap KPH memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dengan pengembangan potensi ekonomi hutan. Melalui skema multiusaha kehutanan, pemerintah mendorong KPH agar semakin aktif memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu, termasuk gaharu, sehingga sektor kehutanan tidak hanya berkontribusi terhadap konservasi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentas sudah saya Ahmad Baihaqi tentunya menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami, ada Bung Anwar yang akan menemani Kanti-Kanti nantinya di acara Pro Dangdut dan acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanti, selamat sore kanti-kanti di mana bukan kanti berado. Tentunya kita masih bersama ya di 99,2 MHz pada sore hari Iko dan juga di edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan bersama saya Anur menemani kanti-kanti pada sore hari Iko dan di Prodangdut hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi 08116707920 tentunya kanti-kanti untuk kanti-kanti yang bergabung bersama kita ya di Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan Mas ya.
0: Ayo.
1: Kemana Mas?
0: Hah?
1: Gimana Dangdutan Pak Kapiru ya?
0: Kok tiba-tiba Pak Kapiru?
1: Iya. Kita ke sana kan malam Minggu.
0: Oh iya. Gitu.
1: Gitu. Iya, apa iya. Kita ngomong itu gak ada yang marah.
0: Iya. Karena kabarnya Mbak Ajeng
1: sehat, kebaliknya sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat
1: banget. Eh, cuma kamu Mas ya?
0: Apa?
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu.
1: Uh-uh.
0: Cari dulu ya. Ada? Sabar, baru ngetik. Tulis okay, CB iya. Belum nih. Oke, sambil salamnya Mbak Ajeng.
1: Belum dapat.
0: Sabar. Sambil salam-salamnya.
1: Salam buat ya Mas Yatno, buat ya Mas Rama. Pada Kapiro, masuk Kapiro. Buat ya Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Bang Agula, Bang Ing. Buatnya Ambia Yusuf, buatnya siapa ya? Bang Andi Muksin. Buatnya Bunda Wati sama ya Eman, Bunda Nadia. Bang Alimin, Bang Ramlan, Amar Bakung, Bang Armi, apa mana ya? Pak Oden, Nato Oden.
0: Yo.
1: Ah, iyo, tak pernah masuk dia.
0: Abis itu, abis itu.
1: Hah?
0: Abis itu siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Buatnya semuanya aja lah. Sudan, Kak Pero ya, Kak Pinta juga ya. Bunda Parida. Mama kembar, Bunda Windy buat semuanya aja. Kak Pina juga buat semuanya aja Mas ya.
0: Oke, cuma kamunya mau versi siapa nih? Banyak nih, ada Roma Irama, ada Ridho Roma, ada Mega Pustika, ada Imam S. Arifin.
1: Ridho Roma aja lah Mas.
0: Ridho Roma, oke.
1: Buat semuanya aja lah Mas ya.
0: Yup.
1: Mas pulangnya pada hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ajeng yang sudah bergabung di Pro Dangdu Dangdutan yuk. Pro Dangdut
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bun. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bunda juga kayak mano kabar. Kayak mano sudah 100% kah?
2: Belum anu.
0: Oh, belum.
2: Jadi kayak bawa santai weno.
0: Iya, santai-santai we Bunda.
2: Sebabnya banyak istirahat.
0: Betul lah.
2: Memang. Ya, tensi rendah atau langsung tinggi itu loh yang terkejut.
0: Jangan di
2: anu lagunya dong, Nur.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari Arabik. Zakia. Yoi.
0: Zakia Arabik ya. Dicari dulu nih. Sambil sang salamnya Bunda.
2: Salam-salam diwakili sama Ajeng Bella tadi.
0: Mm-hmm.
2: Ayo Bang Rudi gemoy masuk. Bang Ijau. Saya untuk gagalnya banner.
0: Oke.
2: Bunda baru selesai makan, Nur.
0: Apa?
2: Baru selesai makan.
0: Oh, baru selesai makan. Bunda.
2: Tempoyak.
0: Ih, mantap tuh. Tempoyak apa tuh? Ikan.
2: Ikan patena ya. Bunda ikan nila. Bunda lagi semakin kematian geli-geli nih tempat tuh.
0: Oh, gitu. Ahmad Albar, Bunda ya.
2: Oh iya, Ahmad Albar. Kenapa lari nyukaras?
0: Itulah kok beda
2: itulah.
0: Gitu.
2: Itulah pedeng lah pola Bunda sudah nih. Sampai sama Nur ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Halo Bro Dangdut.
3: Dandutan yo.
0: Ayo, Bang Damrin.
3: Apa kabar anu?
0: Alhamdulillah baik. Kenal juga Bang Damrin.
3: Ayo. Lagi dah enak badan anu.
0: Aduh, kok banyak banyak yang dah enak badan yo.
3: Iya. Sehat dah mano.
0: Alhamdulillah sehat. Mano dan cuma sembuh. Anu. Apa tu lagunya?
3: Kesunyian jiwa be.
0: Hah? Apa?
3: Kesunyian jiwa dari
0: termasuk S. Kesunyian jiwa.
3: Ada anu.
0: Sabar. Kita cari dulu.
3: Bersama Bang Nur.
0: Iya.
3: Sama untuk Bang Nur semak sore nak bunuh ni. Kita di bawah banyak ngomong apa ini apa apa apa.
0: Okay.
3: Salamnya buat tadi ya Rudi, Sinta Prima Firlu, Ajeng, Desira, buat tadi Ida Aman, Adua di Barime, buat apa lagi yang ya masuk tu aku tu Bang Yejeng, Bang Wali, Bang Aman ya. Amat Bakso, Bang Gadir, Abang Ajami, untuk semua Abang Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tamrin yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

0: 99,2 MHz. Halo Bro Dangdut. Ayo.
1: Gimana?
0: Apa nyu?
1: Dangdutnya di mana?
0: Hah?
1: Dangdutnya di mana?
0: Di sini be, udah sejauh jauh.
1: Di rumah sakit ya,
0: be. Sini be.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Bang Putra, kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, kayak mana juga di sana, Bang Putra? Panas lah, Bang Putra?
1: Hardang.
0: Iyo, lagi hardang nih, lagi tiba-tiba hujan.
1: Aku ketua jam itu.
0: Panas berdengkang. Apa?
1: Panasnya meleceng, malah ketua jam itu.
0: Panas berdengkang.
1: Iyo, panas berdengkang.
0: Iya, dan nentu juga kadang cuacanya.
1: Iya, kan. Kadang panas, kadang mendung.
0: Iya, itulah.
1: Cuma api kita tak hidup dan dingin.
0: Itu harus tuh. Jangan yang sampai tidak itu. Iya,
1: lagi panas. Api kita dingin. Dingin api tak kira.
0: Itu dia.
1: Boleh bentar lagi, kan?
0: Gak balikin ya.
1: Iya, bentar
0: weh,
1: gue
0: bilang. Bentar weh.
1: Iya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Seribu Purnama, dari Eki Penala.
0: Seribu Purnama?
1: Iya, dari Eki Penala.
0: Evita Mala, ya. Oke, dicari dulu yo, Wang. Salam-salam ya, nih.
1: Salamnya. Buat lu, Abang. Semoga sehat. Dan sukses selalu, Bang, ya. Dan juga keluarganya dihubungi Allah SWT. Terus buat lo, Bang Rudi, Bang Ramad, Bang Alimin, Bang Armi, Budi Sira, Acik Mak Sipri, Amat Jalan, Mbak Jaranya. Terus buat semuanya, Bang, ya.
0: Oke.
1: Salam kenal, salam kenal. Lalu yang sedang user.
0: Oke.
1: Nasibnya kalau itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra yo yang sudah bergabung tentunya pada Pro Dangdut kita nih. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Ayo.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah Ci, kayaknya kabarnya Ci.
1: Syukur
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi panas-panas kita juga nih.
1: Hah?
0: Lagi panas-panas juga, nyo.
1: Iya, panas berengkang.
0: Iya, itulah.
1: Iya, kadang-kadang itu mendung manjang.
0: Apa?
1: Kadang-kadang itu mendung.
0: Iya, mendung manjang. Kadang
1: ini. Kadang-kadang panas berengkang.
0: Iya.
1: Sentuh, gitu ya.
0: Apa?
1: Sekarang itu, saya udara itu disentuh.
0: Iya.
1: Karena mendung, karena hujan.
0: Susah ditebak sekarang.
1: Iya, nyo.
0: Oke, langsung aja nih, Cik. Lagu kita apa nih?
1: Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga?
1: Iya, dari Nur Harimau.
0: Wah, ngapa bunga tuh?
1: Iya, entah lah. Ngapa nasib dia tuh. Kami nyari, nak ngelak dikit.
0: Iya.
1: Buat kawan cokul di pasang kuda tuh, iya. Iya, buat dicari ganti. Andi Mukti, hari ini muda. Bakal di CS, Satwa, Udin di mana-mana, Nolau, buat pinang di tempat, kita di Nusurman, Kostero, Babi Lawati, Budi Silam, buat Haja Semarno, terus buat Adila, Maksam, Nanda Wisu, Mas Kamat, Bawang Dawa, buat Amin, dan nasrulnya guys nomor berapa
0: kalau oke
1: ya kalau rezeki banyak duit
0: amin
1: untuk kamu kasih waktu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Cirusli yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut. 08116707992 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Ayo.
2: Salah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
2: Iya. Dengan Bang Nur nih ya?
0: Iya, dengan Anur.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar? Alhamdulillah, Bang Putra juga.
2: Alhamdulillah,
0: itu
2: juga sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Panas sih, panas.
2: Panas, ya sama sih, itu semua panas juga.
0: Iya. Lagu apa? Redang.
2: Lagunya enggak tadi kalau air tuba aja. Bingung ya kali. Tadi sudah aku rencanakan, kali lupa pula. Air tuba dari Bang Sur S.
0: Oke.
2: Iya, salam Mas ya.
0: Yuk.
2: Buat Mas Anur, mudah sehat lalu keluarga. Terus buatnya Mama Elo, Bunda Aja Sumarno, buat Bang Aman, buat Mbak Vero, buat Mbak Ayang, buat ini buat Bang Ajum, buat Bang Iing, buat Bang Abdullah, buat Bang Amja Yusuf, terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramdan, Bang Siawan, terus buat Bang Alimin, dekat Bunda Nadia Purnamannya, buat Mbak Wati dan Bang Mbak dan Bang Aimannya, buat Ati Rusli, buat seperti Bang Army, buat apa lagi, buat Desila, Pritolia, buat Mbak Naila, buat Mbak Karyanti, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Nita, buat yang di Riau, buat Mbak Vina dan apa Mama Kembar, ada lagi Tengku Ardiansa, ya lainnya mohon maaf. Lali lupa mau semuanya aja tanpa disesuaikan. Obat anti musim dan dari Jakarta apa ya, terima kasih Gajah Mas. Yang lainnya mau maafnya, selanjutnya saya mohon maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra Pulau Kincang yang sudah bergabung yuk di Pro Dangdut.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika nanti kita masih bersama di kesempatan hari Iko, yaitu di Prodangdut 0811 6707 9920. Halo Prodangdut.
1: Dangdut, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Kembar.
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana kabarnya, Mama?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Berubah nanti hidup ya.
1: Penyiar baru ya?
0: Iya, saya penyiar baru nih.
1: Oh, salam kenal ya, Mas.
0: Salam kenal juga ini.
1: Iya.
0: Baru pertama ya sama saya berarti.
1: Iya, udah ada sekitar 1 bulan lebih sih nggak gabung, baru gabung lagi.
0: Oh, sudah 1 bulan lebih?
1: Iya.
0: Oh, iyalah, saya masuk awal Juni.
1: Oh, iya.
0: Masuk ke apa? RRI.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan betah ya, Mas.
0: Amin, amin, amin, amin. Mudah-mudahan betah, doain ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Baik, Ma. Lagu kita apa nih?
1: Oh, pengen dengar dari Asep Irama.
0: Apa?
1: Asep Irama.
0: Oke, lagunya apa?
1: Hentikan tangismu.
0: Hah?
1: Hentikan tangismu.
0: Hentikan tangismu.
1: Iya.
0: Oke. Sano panas enggak, Ma?
1: Panas.
0: Panas yo. Tapi
1: iya.
0: Apa enggak sempat hujan enggak kemarin-kemarin dah?
1: 3 hari yang lalu hujan.
0: 3 hari yang lalu hujan ya. Tinggal di mana, Ma?
1: Di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Kira masih di Jambi.
1: Enggak pernah ke Jambi, Mas. Memang di Pekanbaru.
0: Oh, memang di Pekanbaru lah ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik, salam-salamnya, Ma.
1: Yang saya salam-salamnya Fotokopi tadi ya. Putra Putra ya. Salam Fotokopi aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat semua aja ya.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maka

0: Beliau kepanasan membara di jalan katanya.
1: Iyalah panas kayak gini.
0: Mukanya kebakar. Sama Mbak Ika.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya ya.
1: Oke, lagu kita apa nih?
0: Lagunya minta lagu Potret Tua aja.
1: Potret Tua ya.
0: Iya.
1: Oke, cari dulu ya sambil san salamnya nih.
0: Salamnya buat Mbak Ika, Mbak Solia, Kak Ajeng juga ya. Ini Mas Dimar lagi ngunyah apa itu? Kripek pisang urbek ubi. Buat Bang Tambin, Bang Ija, Bang Nadi Purnama sama ahli minyaknya. Bang Armi, Bang Arman. Tadi ada Bang Makembar juga ya. Ada Mbak Anita.
1: Yup.
0: Mbak Dika, Mbak Vina, Mas Teguh Ardiansah, Mas Andi Cakrawinata sama Mas Andi Musin juga ya.
1: Oke.
0: Buat sepok Kak Aurel juga kalau monitor. Buat semua lah Mas. Udah lagi sibuk di dapur nyusun nih. Lalapan apa nih petis sama apa, Bang?
1: Oi, mantap tuh.
0: Buat Mas Anda selamat terus selamat tugas. Semoga kita selalu tinggalkan juga lah ya.
1: Amin.
0: Selanjutnya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Budi Sila, rupanya ada Bang Dirman ya sana. Jadi 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan ya.
1: Ayo Mbak Viru.
2: Ya.
1: Iya. Gimana kabarnya?
2: Besok sayang.
1: Alhamdulillah baik.
2: Lagi di jalan nih Mas, mau pulang.
1: Oh lagi di jalan. Oke. Baik, lagu kita apa nih?
2: Lagunya Jalan Datar.
1: Jalan Datar dari siapa tuh?
2: Rosina Alfira.
1: Rosina Alfira, Jalan Datar. Oke.
2: Salamnya buat Mas pulangnya tadi. Siapa pengganti Mas nanti malam?
1: Siapa ya? Bang Andri. Bang Bayhan.
2: Katanya di Pro 1.
1: Apa? Bang Dirman yang di Pro 1?
2: Dia ngomong sama aku di Pro 1 karaoke.
1: Oh karaoke?
2: Iya karaoke katanya malam ini. Kata Mas Andre.
1: Iya memang di Pro 1 karaoke malam.
2: Ya tapi Mas Andre katanya.
1: Ngapa Bang Andre? Di OB Dinas di Pro 4.
2: Gak tahu dia ngomong gitu sama Perot.
1: Gak tahu saya.
2: Ya udah.
1: Oke.
2: Salamnya yang udah nyanyi ke Perot tadi ya. Ajang Bang RTM. Bang Putra Pak Kijang. Sama tadi itu yang nyenggol. Pokoknya buat semuanya lah Mas ya.
1: Oke.
2: Mas Heruseli tadi.
1: Oke.
2: Buat Mas pulangnya tadi.
1: Yup.
2: Lagunya pesan dari Fina.
1: Ada.
2: Makasih Mas.
1: Yuk.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viru yang sudah bergabung tentunya di sore hari ini.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

15 hari setelah tahun baru Imlek, bagi warga masyarakat Tionghoa adalah perayaan Cap Gomeh, yang merupakan perayaan penutup tahun baru Imlek dan menyambut kedatangan bulan Purnama. Biasanya, ada beberapa tradisi yang dirayakan, misalnya lontong Cap Gomeh, yakni berupa lontong sayur dan daging, barongsai dan liong, yang merupakan tarian yang membawa keberuntungan, lomba lampion sampai festival kue keranjang, kue khas yang terbuat dari ketan yang diberi pola-pola khas dan berbentuk bulat. Dan bagi masyarakat Tionghoa, Cap Gomeh memiliki filosofi yang melambangkan harapan dan doa untuk tahun yang penuh dengan keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan, serta mempunyai tujuan untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki atau berkah yang diberikan tahun ini.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di Prodangdut kita di Jambi sore itu dan juga di sesi terakhir. Halo Prodangdut. Ayo.
1: Ada kabar Rano?
0: Alhamdulillah baik. Kayak mana Bang Amar?
1: Kabarnya baik, panas.
0: Sini udah ada panas ya. Lagi lah. Mendung udah di sini.
1: Sini panas.
0: Tapi memang cuacanya enggak nentu sih.
1: Ya.
0: Iya. Oke, langsung aja nih sesi terakhir. Lagu kita apa?
1: Teman jadi cinta.
0: Teman jadi cinta.
1: Ya.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya, kita sore juga. Udah masuk tadi salam kompak, salam sehat selalu aja buat yang udah nyanyi pakai channelnya, buat semua 24 sama sore. Ada lagunya.
0: Teman jadi cinta tuh dari siapa tuh?
1: Hah?
0: Dari siapa?
1: Apa ya penyanyinya cewek tuh nggak tahu
0: cewek ya. Oke, dicari dulu ya.
1: Banyak anu sama siam nggak selalu.
0: Amin.
1: Ketemu.
0: Nah,
1: ketemu lagunya.
0: Ada cuma mudah-mudahan ini lagunya ya.
1: Hah?
0: Ya cuma mudah-mudahan ini lagunya
1: ya, pokoknya judulnya Teman Jadi Cinta.
0: Oke, baik.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nanti di 0811 6707 9920. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut Daniel.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah di ujung-ujung dapatnya
0: Nur. Iya itulah. Gimana kabarnya Bang Rudi?
1: Alhamdulillah baik ya Nur.
0: Baik juga ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah langsung lagu lah Nur.
0: Ah, lagu apa Bang Rudi?
1: Lagu Sekali Seumur Hidup Nur.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Lesti.
0: Lesti Sekali Seumur Hidup. Oke, dicari dulu Bang Rudi.
1: Ya, sambil salamnya dikit ya buat Amnur sama sore sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yang nyusul sahabat nyusul ya. Tadi kita nyenggol, terima kasih senggolannya, sehat selalu semuanya. Sukses selalu semuanya ya Nur. Selamat malam minggu ya, selamat weekend.
0: Oh iya malam minggu nih.
1: Iya malam minggu Nur. Jangan lupa Nur.
0: Tidak sadar saya.
1: Malam minggu malam anak muda Nur. Kalau malam Jumat malam anak orang tua.
0: Tidak juga lah, malam minggu malam tiap hari lah.
1: Malam minggu malam panjang atau Nur?
0: Dado,
1: dah. Padahal tidak juga ya.
0: Tidak juga.
1: Iya tempat 24 jam juga dia Nur.
0: Iya, sama bela.
1: Mungkin begadangnya mungkin Nur.
0: Oh begadangnya, begadang nonton bola gitu.
1: Nah mungkin lah Nur. Oke lah, makasih banyak Nur atas lagunya.
0: Yup, ado.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rudi ya, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi sore iko di Prodangdut. Baik, ganti dimanapun ganti berada, berakhir sudah di kebersamaan kita di Prodangdut pada edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dan juga ganti tentunya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di kabar hari Iko ganti-ganti di mana menjelang hari terakhir pendaftaran SPMB SMP Kota Jambi berjalan lancar. Diganti sehari menjelang berakhirnya pelaksanaan pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP di Kota Jambi yang berlangsung 22 Juni hingga 27 Juni 2026 sejauh ini seluruh proses berlangsung lancar. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan sistem penerimaan berbasis daring mampu mengakomodasi proses seleksi secara objektif dan transparan. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan seluruh tahapan SPMB tahun ini dilaksanakan secara penuh melalui sistem online sehingga proses seleksi berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan kesempatan lebih luas kepada calon peserta didik untuk memperoleh sekolah sesuai ketentuan tanpa adanya campur tangan pihak tertentu. Ia menegaskan seluruh proses juga mengacu pada aturan pemerintah serta komitmen pencegahan praktik penyimpangan sebagaimana arahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Zul Afni menambahkan apabila ditemukan kesalahan data dari pendaftar, orang tua masih dapat mengajukan pembatalan secara tertulis. Sementara pendaftaran akan ditolak apabila ditemukan ketidaksesuaian data seperti titik koordinat domisili maupun persyaratan jalur perpindahan mutasi yang tidak memenuhi ketentuan. Dinas Pendidikan berharap hingga penutupan pendaftaran seluruh proses tetap berlangsung tertib sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Dan juga ganti-ganti itu tadi dia satu informasi di mana di kabar hari ini.

0: Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Mm-mm. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami. Itu,
1: lama proses membuat tangkul, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring,
1: yo
2: jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu ya.
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia pun kita beli jadi itu dasar wei kaki baru kita temui namanya tu. Tu kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau tu ini merakit yang namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tu sampai seminggu wei
2: ya. Yo sampai seminggu. Yang apunya tu baloknya tu. Kalau jaringnya tu 3 mingguan tu.
1: Oh.
2: Jaringnya tu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selam melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini yang sambutnya beli bekas jamban bambu tu yang saat ini tu kan jerigi kami bilang tu udah tu untuk gala tu pancang tu cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin
1: rumahan
2: sudah tu bikin orang berkebun agak sulit juga.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigen ada itu.
1: Oh, iya.
2: Dalam. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang seorang-seorang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat pengawas.
2: Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah ada badan hukum kami. Untuk dulu, sebenarnya kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami, sebelum kami pemaswas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak kanguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih, dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi yang itu tidak boleh lagi gitu. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi ya tugas kami ngalah itu dia kan tidak beban itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan.

0: Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul yang
0: 35 ada. Tangkul ada di dalam CP ini yang kita data.
2: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
0: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
2: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan

Ganti-ganti, kita masih bersama tentunya di 99,2 MHz di kebersamaan kita tentunya di Jambi Petang Iko.

Ya, Forum Indonesia-Korea perluas kolaborasi pendidikan tinggi. Ganti-ganti, Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kemitraan pendidikan tinggi melalui forum strategis di Jakarta. Salah satunya melalui IKHF bersama Studio Visual Agency Workshop Indonesia 2026 yang resmi digelar pada 26 Mei 2026 dengan melibatkan perguruan tinggi kedua negara. Forum ini mempertemukan universitas-universitas Korea Selatan dengan Institut Pendidikan Tinggi Indonesia. Sejong University menjadi salah satu perguruan tinggi Korea yang menjajaki peluang kerjasama dalam forum tersebut. Pembahasan mencakup rekrutmen mahasiswa internasional, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi penelitian. Penguatan jejaring akademik antara kampus juga menjadi fokus utama agenda forum. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Ganti-ganti harga emas sebatangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan Jumat 26 Juni 2026. Kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeri 24 dan IBS. Melansir sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level Rp2.612 per gram, begitu pula dengan emas UBS yang dipatok Rp2.624.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 hingga 500 gram. Jika diganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Tarian Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Ketika nanti dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga alam ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Rompar FM 99,2 MHz.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz, informasi berikut ke Kejurnas Open Panjat Tebing. 371 atlet nasional berebut piala. Ketika nanti kejuaraan nasional Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 resmi bergulir di Tangerang City Sport Climbing Center, sebanyak 371 atlet nasional saling bersaing berebut trofi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispor Kota Tangerang, Kaonang, mengapresiasi langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Tangerang yang berhasil menggelar Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang ini sebagai ajang kompetisi panjat tebing bergengsi setiap tahunnya secara rutin. Ketua FPTI Kota Tangerang, Fredianto, menambahkan Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 3 diramaikan 371 atlet panjat tebing dari 19 provinsi di Indonesia. Jadi ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan di laman rri.co.id.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

Ya, ganti-ganti kembali satu informasi untuk ganti-ganti kami sajikan pada Jambi petang ikut. Ganti-ganti Pemkot Jambi upayakan bantuan unit layanan kemasan dari kementerian untuk UMKM. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi mengupayakan bantuan unit layanan kemasan dari Kementerian UMKM guna mendukung peningkatan kualitas kemasan produk UMKM agar mampu berdaya saing di pasaran. Kepala Bidang Kelembagaan Pengawasan dan Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Keropoku UKM Kota Jambi Khairiansa menyebutkan kemasan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Unit layanan kemasan merupakan program pemerintah pusat yang memberikan bantuan berupa alat mesin kemasan bagi daerah. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami kendala dalam memperoleh kemasan berkualitas karena harus memesan dari luar daerah dengan jumlah minimal tertentu. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya, gempa bumi dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: Kabar Hariku.

Ya, ganti-ganti satu informasi di kabar hari ini, yaitu Polres Kerinci bongkar dugaan penyelewengan solar bersubsidi. Dua tersangka diamankan.

Ya, Satuan Reserse Kriminal atau Sareskrim Polres Kerinci membongkar dugaan praktek penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar di Desa Air Telu, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan dua orang pria berinisial M berumur 47 tahun dan D berumur 47 tahun. Selain menangkap keduanya, petugas juga menyita puluhan derijen berisi solar bersubsidi yang diduga diperoleh secara tidak sah. Kapolres Kerinci melalui Kasar Reskrim menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat personel sentra pelayanan kepolisian terpadu melaksanakan patroli rutin di SPBU Kota Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh tim Satreskrim dengan mendatangi rumah terduga pelaku M di Desa Air Teluh. Dari lokasi itu, petugas menemukan total 59 drijen berisi solar bersubsidi. Lagi-lagi kanti-kanti itu tadi dia satu informasi di kabar hari Iko, dan juga tentunya kanti-kanti tetap bersama kami di Pro 4 99,2 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Ya, masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz dan juga pastinya kami menyajikan informasi-informasi untuk Ketik Ganti.

Informasi berikut ini ganti-ganti di mana Menhub rahasiakan MRT Tangsel hindari spekulan tanah. Ganti-ganti Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi menyatakan rute MRT menuju Tangerang Selatan belum dibuka kepada publik. Hal tersebut guna mencegah spekulasi tanah yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan proyek akibat adanya calo tanah. Dudi menanggapi pernyataan tersebut karena beredarnya informasi di media sosial yang menyebut jalur MRT akan melintas sejumlah kawasan berbeda menuju Tangsel yakni Pondok Cabe dan Pondok Aren. Menurut Dudi, pemerintah memilih menjaga kerahasiaan tres karena informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu. Mereka menanti akan melakukan spekulasi agar tanah di sekitar jalur pembangunan nantinya. Ganti-ganti informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga kita masih bersama di 99,2 MHz. Dan juga nanti pada formasi pukul 19.27 waktu Indonesia Barat kita ikuti yaitu lagu-lagu masuk kami Beduk dan Azan Isya untuk Wali Kota Jambi dan sekitarnya.

Pro4 RRI Jambi. Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Ya, ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba, namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan
1: bersuara yang dilaksanakan oleh Yayasan Nurdin Raden Hamsa, yaitu oleh yayasan dengan tema Rimba yang bersuara Raden Hamsa. Dan pendengar maupun kankati dimohon perhatian, tentunya dilaksanakan malam hari beberapa rangkaian sejarah dari anak rimba yang dimainkan melalui seni, salah satunya dokumenter.

0: Ya, baru saja dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Festival Raden Hamzah ini juga nantinya dengan berbagai rangkaian, yaitu salah satunya penampilan atau dokumenter, yaitu tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan tema rimba yang bersuara.
1: Selamat datang di Festival Raden Hamzah. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin para tamu undangan yang kami hormati di malam Festival Raden Hamzah Rimba yang Bersuara. Rimba yang bersuara itu sendiri adalah sebuah tema yang sangat historis mengenai seorang panglima perang,
2: tokoh besar dan paling berpengaruh di zamannya, yakni Raden Hamzah, yang telah berjuang bersama suku Anak Dalam mempertahankan tanah leluhur negeri Jambi.
1: Ada baiknya sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita bacakan sedikit silsilah singkat dari Raden Hamzah. Raden Hamzah merupakan anak dari Pangeran Uyut. Pangeran Uyut merupakan anak dari Pangeran Natadilaga atau Raja Pijoan. Pangeran Natadilaga itu sendiri merupakan anak dari Pangeran Adikusuma atau Pangeran Tabun. Pangeran Tabun merupakan anak dari Sultan Masud Badaruddin yang dikenal juga sebagai Sultan Jambi yang ke-16.
2: Ibu Raden Hamzah adalah Temas Lija yang merupakan anak dari Pangeran Adijaya Kusuma, saudara kandung Sultan Taha Syaifuddin, Sultan Jambi ke-20.
1: Kami akan menyapa para undangan, tamu terhormat dan tamu agung yang telah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Menteri Kebudayaan Indonesia Bapak Profesor Dr. Fadlizon SSMSC atau yang mewakili. Yang terhormat juga selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak Sugeng Haryadi SHMH dari Kejaksaan Agung.
2: Dan yang terhormat Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Alharis Esos MH atau yang mewakili, bersama Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Abdullah Sani, MPDI.
1: Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Dr. Sudirman SHMH.
2: Dan yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Hafiz Fatah.
1: Yang terhormat Ketua DPRD Muara Bungo Bapak Muhammad Adani SH MKM.
2: Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Bapak Imron Rosyadi Esos MSI.
1: Yang terhormat Wali Kota Jambi Bapak Dr. Dr. Haji Maulana MKM atau yang mewakili.
2: Dan yang terhormat Wakil Wali Kota Jambi Bapak Diza Hazra Al-Josa SEMA atau yang mewakili.
1: Yang terhormat Bupati Muara Jambi Bapak Bambang Bayu Suseno SPMM atau yang mewakili.
2: Yang terhormat Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif SE.
1: Yang terhormat Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG.
2: Yang terhormat Bupati Tanjung Jabung Timur, Ibu Hajah Dilah Hikmah Sari, ST.
1: Yang terhormat Bupati Tebo, Bapak Agus Rubianto, SEMM.
2: Dan yang terhormat Bupati Bungo, Bapak Haji Dedi Putra, SHMKN.
1: Yang terhormat Bupati Kerinci, Bapak Munadi, SOS, MSI.
2: Yang terhormat Bupati Sarolangun, Bapak Hurmin, SE.
1: Yang terhormat Bupati Merangin Bapak Haji M. Syukur SHMH.
2: Dan yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM atau yang mewakili.
1: Yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jambi Bapak Yanto MH Manurung SSM Home.
2: Yang terhormat tamu agung yang hadir pada malam hari ini, Tuanku Insinyur Haji Sultan Mahmud Badaruddin, Sultan Palembang Darussalam.
1: Yang terhormat Tuanku Muhammad Radian S. Narukaya BAMA dari Kesultanan Aceh.
3: Yang terhormat Tuanku GKR Mangkubumi dari Kesultanan Yogyakarta.
1: Dan juga yang terhormat Ibu Haja Ratu Mas Arlena Ayu SPD sebagai Ketua Yayasan Raden Hamzah dan keluarga besar keturunan Pangeran Uyud bin Pangeran Natadilaga Raja Pijoan.
3: Dan seluruh hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh
1: Yang terhormat, kami izin untuk Bapak Ketua MUI Provinsi Jambi, Bapak Dr. H.M. Umar Yusuf, MHI, untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Kami persilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa untuk kesuksesan acara kita pada malam hari ini. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam hal ini saya akan menuntun dalam ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wal hafiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamara badan abada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. H.M. Umar Yusuf, M.H.I.
2: Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan sedikit pemutaran video profil Yayasan Raden Hamzah.
1: Para tamu undangan yang kami hormati, selamat menyaksikan.
3: Di tanah Jambi, di antara sungai, rimba, dan jejak-jejak tua perjuangan, masih hidup suara tidak pernah benar-benar hilang. Suara tentang sejarah, suara tentang adat, dan suara tentang tanah yang dijaga oleh leluhur dari generasi ke generasi. Suara itu adalah warisan perjuangan Raden Hamzah, seorang pejuang Jambi yang mempertahankan kehormatan tanah dan rakyatnya melawan kolonialisme. Perjuangan yang hari ini tidak lagi dilakukan dengan senjata, melainkan melalui kebudayaan, pengetahuan, dan perjuangan menjaga identitas masyarakat adat. Dari semangat itulah lahir Yayasan Raden Hamzah Putra Pangeran Uyut, sebuah yayasan kebudayaan yang telah berbadan hukum dan berdiri untuk merawat sejarah, melestarikan kebudayaan, dan memperjuangkan masa depan masyarakat adat di Tanah Jambi. Bagi yayasan, kebudayaan bukan sekedar pertunjukan. Kebudayaan adalah ingatan kolektif, adalah cara manusia menjaga hubungan dengan tanah, hutan, leluhur, dan sesama. Karena itu, Yayasan Raden Hamzah aktif melakukan dokumentasi sejarah, produksi film budaya, penelitian, pendidikan adat, hingga pelestarian tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Melalui riset sejarah dan penguatan arsip perjuangan, Yayasan juga terus berupaya mendorong pengakuan resmi negara agar Raden Hamzah dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Bagi Yayasan, menjaga sejarah berarti menjaga kehormatan perjuangan rakyat Jambi agar tetap hidup dalam ingatan generasi mendatang. Salah satu fokus perjuangan Yayasan hari ini adalah mendampingi komunitas suku anak dalam, masyarakat adat yang sejak

0: Ketika rimba kehilangan suaranya, sesungguhnya kita sedang kehilangan sebagai jati diri bangsa ini. Melalui festival ini, Yayasan Raden Hamzah Putra Pangeran Uyut mengajak kita semua untuk kembali mengenang perjuangan Raden Hamzah, seorang pejuang rakyat yang tidak dapat yang hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga martabat masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Semangat itulah yang terus kami rawat melalui berbagai upaya pelestarian sejarah, kebudayaan, dan pendampingan masyarakat adat suku anak dalam. Hari ini kita menyaksikan bahwa rimba masih bersuara melalui syair bedekir, melalui cerita para temenggung, melalui karya para seniman, melalui penelitian para akademisi, dan melalui semangat generasi muda yang ingin menjaga warisan leluhur agar kami percaya bahwa masa depan kebudayaan tidak dibangun dengan melupakan masa lalu, tetapi dengan merawat ingatan kolektif dan menghormati akar peradaban kita. Karena itu, perjuangan menjaga budaya dan memperkuat pengakuan terhadap wilayah hukum adat bukan hanya kepentingan masyarakat adat semata, melainkan bagian dari upaya menjaga kekayaan Indonesia. Atas nama Yayasan Raden Hamzah Putra Pangeran Uyut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival ini. Semoga kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan, ruang belajar, dan ruang gotong royong untuk memperkuat kebudayaan Indonesia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, festival Raden Hamzah Rimba yang bersuara resmi saya gelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ibu Hajaratu Mas Arwin.

0: ya gubernur
1: provinsi Jambi
2: atau yang mewakili Bapak Sekda Provinsi Jambi kepada Bapak Dr. Haji

0: sebagai salah satu adat yang bergerak pada zaman perjuangan. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi,
1: Bapak
0: Sudirman.
1: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pejabat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati rekan-rekan Forkompimda Provinsi Jambi ataupun yang mewakili, yang kami hormati para bupati, wali kota se-Provinsi Jambi ataupun yang mewakili, yang kami hormati ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi ataupun yang mewakili, yang kami hormati GKR Mangkubumi dari Kesultanan Yogyakarta, yang kami hormati Insinyur Haji Sultan Mahmud Badarudin selaku Sultan Palembang Darussalam, yang kami hormati Tuanku Muhammad Radian S. Narukaya BAMA dari Kesultanan Aceh, yang kami hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jambi Bapak Yanto, yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yayasan Raden Hamzah, Ibu Ratu Mas Arlena Ayu, jadi beserta seluruh keluarga besar keturunan pejuang negeri Jambi Raden Hamzah bin Pangeran Uyut. Yang kami hormati para temenggung suku anak dalam, para pelangkat daerah lingkup pemerintah provinsi kabupaten kota seprovinsi Jambi, yang kami hormati pimpinan paguyuban etnis seprovinsi Jambi, akademisi, sejarawan dan juga budayawan Jambi, yang kami hormati komunitas seni dan kreatif, pelajar serta mahasiswa seprovinsi Jambi, hadirin undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan hadir dalam rangkaian kegiatan Festival Raden Hamzah Rimba yang Bersuara, yang syarat makna tentunya tentang hubungan manusia, sejarah, alam dan juga identitas budaya yang membentuk jati diri masyarakat Provinsi Jambi. Salawat beririsan salam Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akui kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah, tidak menambah ataupun mengurangi apa-apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang mampu membangun gedung-gedung yang tinggi, tetapi bangsa yang mampu dan menjaga ingatan konkretnya tentang sejarah yang tertulis dan tentang budaya yang perlu dilestarikan sehingga kita tidak kehilangan arah ataupun kehilangan identitas. Ketika kita menyebut nama Raden Hamzah bin Pangeran Uyut, yang terlintas bukan hanya sosok pejuang yang mempertahankan kedaulatan dan marwah negeri Jambi, namun juga simbol dari keberanian, keteguhan dan kecintaan terhadap tanah air. Sebuah nilai-nilai yang ingin kita wariskan kepada generasi selanjutnya melalui bahasa yang berbeda, yakni bahasa kebudayaan. Saya atas nama Gubernur Jambi mengapresiasi hadirnya Festival Raden Hamzah ini sebagai momen yang tepat untuk menghadirkan sejarah yang tidak hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa kini dan masa depan nantinya. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Jambi baru punya dua pahlawan nasional, Sultan Taha dan juga Raden Matahail. Sekarang sedang diusulkan itu Abun Jani. Kiranya tidak keliru kalau yang hari ini tadi kita dorong juga Raden Hamzah, kita dorong menjadi pahlawan nasional. Pemerintah mendukung itu, ya, pemerintah mendukung itu. Jadi memang perjuangannya harus ekstra keras. Ada banyak sekali persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi yakin dan percayalah, kami masih terus mendukung, mengupayakan Pak Abu Jani, termasuk juga mudah-mudahan tidak lama lagi nanti diusulkan Bu Ratu Mas, ya, kiranya Sarena Hamzah didukung dengan sejarah dan dokumentasi serta publikasi untuk menjadi pahlawan nasional dari Provinsi Jambi. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena malam hari ini melihat sebuah optimisme besar ketika melihat anak-anak muda hadir memeriahkan dan menikmati pertunjukan film dari siang tadi, pertunjukan tari yang memikat hati, ketika komunitas kreatif mengangkat sejarah ke dalam karya seni, ketika masyarakat berkumpul dalam ruang budaya, dalam sukacita. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi dan tradisi tidak harus dipertentangkan, tetapi justru kreativitas adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Saya yakin setiap kegiatan seni dan budaya sesungguhnya adalah investasi peradaban. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat seperti pembangunan fisik, namun dampaknya akan terasa dalam pembentukan karakter masyarakat, rasa memiliki terhadap daerah, serta tumbuhnya kebanggaan terhadap identitas lokal. Penikmat seni dan pelaku budaya tentunya memiliki peran strategis dalam keberlanjutan identitas daerah dan berperan menjadi penjaga memori kolektif masyarakat terkait adat, budaya, dan juga sejarah. Melalui musik, tari, teater, film, fotografi, sastra, hingga konten digital yang dilakukan oleh seniman, budayawan maupun sastrawan, menjadikan nilai-nilai budaya dapat terus hidup dan dikenalkan kepada generasi baru dengan cara yang relevan dengan zamannya. Saudara-saudara sekalian, seluruh penikmat Festival Raden Hamzah yang berbahagia, tema rimba yang bersuara mengingatkan kita bahwa Jambi memiliki kekayaan budaya yang lahir dari hubungan harmonis antara manusia dan juga alam. Rimba bukan sekedar ruang ekologis, tetapi juga ruang budaya, ruang pengetahuan, dan ruang kehidupan. Melalui penampilan tari elang suku anak dalam, tari besale, ritual seio sekata dan sekato, berbagai ekspresi budaya lainnya yang ditampilkan dalam festival, kita diajak untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini mungkin jarang terdengar. Suara masyarakat adat, suara sejarah, suara nilai-nilai kebersamaan, suara kearifan lokal yang telah diwariskan lintas generasi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendukung berbagai inisiatif pelestarian budaya, penguatan ekosistem seni, pemberdayaan komunitas kreatif, serta pengembangan ruang-ruang ekspresi budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program Jaringan Majukan Jambi Pro Jambi pada menu Pro Jambi Tangguh dalam poin dukungan kegiatan operasional LAM, harapannya budaya Jambi akan terus hidup, dipelihara dan dikembangkan menjadi sumber inovasi, pendidikan, bahkan mungkin kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian, saya berharap melalui Festival Raden Hamzah ini kedepannya akan semakin banyak lahir karya, gagasan, dan kolaborasi yang mampu membawa budaya Jambi tampil semakin kuat di tingkat nasional maupun internasional. Mari jadikan festival seni menjadi gerakan kebudayaan yang memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan kebanggaan sebagai masyarakat Jambi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Festival Raden Hamzah malam hari ini berjalan sukses dan lancar, serta menjadi pengingat kita untuk tetap berpijak pada akar kebudayaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jambi, SOS MH. Selesai.

0: terima kasih kami ucapkan kepada Sekda Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SHMH mewakili Gubernur Provinsi Jambi. Yang disampaikan
1: sekretaris. Hadirin para undangan, selanjutnya sambutan Menteri Kebudayaan Indonesia yang
2: Raden Hamzah ini dengan mengambil tema rimba yang bersuara, tentunya sangat diapresiasi karena ini juga menjadi salah satu wadah untuk memperluas pendidikan di mana mengenal dari rimba yang memiliki sejarah dari perjuangan Raden Hamzah tentunya untuk negeri Jambi. Dan tentunya dari apresiasi ini juga cukup menarik karena ini juga menjadi salah satu apresiasi yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi.

0: Muhammad Radian, DA, telah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Ratu Gunawaro.
1: Yang kami hormati keluarga besar keturunan pejuang negeri Jambi, Raden Hamzah bin Pangeran Uyud. Dan yang kami hormati Tumenggung suku anak dalam yang dapat hadir pada malam hari ini. Dan para akademisi, sejarawan, budayawan, komunitas seni dan kreatif, para pelajar, mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Bapak, Ibu yang kami hormati, puji dan syukur, berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kebersamaan pada malam hari ini dalam rangka pelaksanaan Festival Raden Hamzah tahun 2026. Atas nama Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan festival ini. Kehadiran berbagai unsur pemerintah, lembaga adat dan keluarga keturunan pejuang, kalangan akademisi, komunitas seni serta masyarakat luas menunjukkan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dirawat melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya serta menjaga warisan budaya yang dimilikinya. Sosok Raden Hamzah bin Pangeran Uyud merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan negeri Jambi. Melalui Festival Raden Hamzah, kita tidak hanya mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga membangun ruang dialog, ruang ekspresi, ruang kreativitas yang mempertemukan nilai-nilai tradisi dengan dinamika kehidupan masa kini. Kementerian Kebudayaan Pariwisata melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi senantiasa berkomitmen mendukung berbagai upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Kami meyakini bahwa pelestarian budaya akan semakin kuat apabila melibatkan partisipasi masyarakat. Pak Hadi, tadi kita sudah ngobrol, ya Ibu, di Bungo ya Bapak ya, kalau memang ada apa makam begitu, ya dapat kita usulkan menjadi cagar budaya, situs cagar budaya. Nanti tentunya kita akan kaji. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya sudah bertemu dengan kepala dinas. Sebenarnya sudah janjian dengan Bupati Bungo, tapi pada saat bersamaan beliau harus ke Jakarta. Jadi gak apa-apa, saya tahu di situ TACB Kabupaten Bungo sudah ada. Jadi tentunya lebih mudah ketika kita ingin mengusulkan sebuah benda atau situs menjadi cagar budaya. Tentu kami akan mendukung. Tadi di depan kita tanda tangan bersama untuk pengajuan menjadi pahlawan nasional ya, dan kita barengkan dengan penetapan situs cagar budayanya. Jadi tentunya kita saling berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Festival Raden Hamzah Rimba Yang Bersuara tahun 2026. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta menjadi inspirasi dalam upaya bersama merawat memori sejarah dan memajukan kebudayaan Indonesia. Terima kasih, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin kepada Bapak yang terhormat, penyerahan naskah rekomendasi hasil seminar budaya, rimba, sejarah, dan masa depan suku anak dalam yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026.
3: Dan turut kami undang dengan hormat Ketua Yayasan Raden Hamzah Putra Pangeran Uyud, yang terhormat Ibu Hajah Ratu Mas Arlena Ayu SPD, kami persilahkan. Serta juga kami undang kembali perwakilan dari Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Sudirman SH MH, kami persilahkan.

0: Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kami persembahkan silat Debalang Negeri. Ini adalah seni bela diri dan pertunjukan tradisional khas masyarakat Melayu.
1: Pertunjukan silat Debalang Negeri sering ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti penyambutan pejabat daerah, hajatan, pernikahan, dan festival budaya. Gerakan silat Debalang Negeri ini luas dipadukan dengan gerakan bela diri. Pertunjukan ini tidak dilakukan dalam keheningan, melainkan diiringi alat musik tradisional Melayu.
0: Mari kita saksikan pertunjukan silat Debalang persembahan dari Sanggar Debalang Negeri. Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati, selamat menyaksikan.
2: Tamu kehormatan maupun dari budaya yang ada di wilayah Provinsi Jambi, seperti dengan adanya

0: ini menjadi seni bela diri yang memang menjadi ciri khas yang ini juga dikomandoi oleh Lembaga Adat Melayu Jambi. Dan kanti-kanti tentunya Debalang merujuk pada panglima yang memiliki atau hulu balang yang bertugas menjaga keamanan negeri dan marwah adat, salah satu yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Tentunya dari pencak silat ini, yaitu silat Debalang Negeri ini, yang memang dari penampilan dan juga dibarengi dengan instrumen Melayu Jambi, tentunya ini juga menjadi salah satu pelestarian yang harus terus ada,
1: yang kami
0: sehingga
1: hormati.
0: Ini juga terus dikenal oleh masyarakat Provinsi Jambi.
1: Marilah kita bersama-sama menyaksikan dokumenter Rimba Yang Bersuara.
0: Ya,
2: hadirin
0: tentunya
2: dan
0: dari
2: para tamu undangan yang kami hormati,
0: penampilan silat Debalang Negeri ini juga menjadi mengawali atau dengan terlenggaranya Festival Raden Hamzah yang selanjutnya kita akan ikuti.
3: Di zaman kolonial Belanda, suku anak dalam sangat berperan penting
0: dalam perjuangan,
3: merupakan kisah sejarah perlawanan
0: Jambi
3: lokal terhadap kolonialisme, terutama di wilayah Jambi, di mana masyarakat adat hutan memberikan dukungan dan berjuang bersama para sultan. Raden Hamzah yang dikenang bukan hanya sebagai panglima perang Kesultanan Jambi, tetapi juga simbol keberanian, keteguhan prinsip, dan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa Indonesia. Ia berhasil menggalang kekuatan bersama suku anak dalam untuk mendukung perjuangan melawan penjajah. Suku anak dalam yang hidup di dalam hutan Jambi sebagai penjaga batas dan pelindung alam, keahlian mereka dalam meramu, meracik, dan berburu dalam hutan belantara telah memberikan pengetahuan dalam taktik gerilya, sangat membantu perjuangan Raden Hamzah dan pengikutnya dalam menyerang pos-pos Belanda secara mendadak. Saat ini, suku anak dalam masih memilih hidup di dalam hutan. Perjuangan suku anak dalam bergeser menjadi perjuangan untuk mempertahankan hak adat. Kelestarian hutan dan akses pendidikan serta kesehatan di tengah tekanan modernisasi. Kisah perjuangan ini menunjukkan adanya ikatan historis yang kuat antara masyarakat adat suku anak dalam dengan Raden Hamzah dalam menjaga kedaulatan tanah adat negeri Jambi. Jika dahulu penjajah datang dengan senjata dan bendera, hari ini penjajah itu hadir lewat investasi, perampasan ruang hidup yang seringkali mengabaikan suara masyarakat adat. Konflik tanah adat yang berakhir sejak zaman kolonial belum benar-benar pergi. Kali ini hanya berganti wajah. Tanah adat Jambi yang kaya perlahan dipaksa tunduk atas nama kemajuan. Sementara masyarakat asli yang menjaga tanah hutan adat justru terdesak di atas tanah leluhurnya sendiri. Pembangunan tanpa keadilan hanyalah penjajahan bentuk baru dan modern. Hutan ditebang, budaya dipinggirkan. Masyarakat adat kehilangan haknya untuk menentukan masa depannya. Untuk itu, Yayasan Raden Hamzah Putra Pangerat Uyut mengajak seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pihak yang peduli terhadap keadilan sosial dan pelestarian budaya, mendukung terwujudnya wilayah hukum adat suku anak dalam melalui program Satu Tumenggung, Satu Desa Adat. Program ini lahir dari kebutuhan nyata untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap ruang hidup suku anak dalam yang selama berabad-abad telah menjaga hutan, adat istiadat, serta pengetahuan leluhur yang menjadi bagian penting dari kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia.

0: Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati, ya, selanjutnya kami saja persembahkan tari elang.
1: Ikuti. Tari elang ini adalah seni tari tradisional orang rimba sebagai tarian penyambutan tamu penting atau upacara masyarakat setempat. Menjadikan tari elang sebagai pelestarian kebudayaan suku anak dalam agar tetap memiliki identitasnya sendiri. Tarian ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan simbolis dan budaya.
0: Mari bersama-sama kita saksikan tari elang persembahan suku anak dalam. Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati, selamat menyaksikan.
2: Banyak dikenal dengan Jambi, namun juga jejak perjuangannya menyimpan kisah penting tentang perlawanan rakyat Jambi terhadap kolonialis Belanda pada awal abad ke-20. Dan tentunya dari penelitian arkeologi ini juga dilakukan di daerah Kabupaten Bungo.
3: Nalak gendang adalah

0: Ito namo gendang mainan balai lala gendang adola lali.
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.
2: Pro 4 FM.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Dan malam hari ini Kanti-Kanti silakan aja di line telepon 08 11 67 07 99 20, dengan lagu-lagu Sundanya ya, tentunya sampai jam 11 malam di malam minggu yang indah ini. Oke, silakan kembali Kanti-Kanti. Halo perempat malam.
1: Halo, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya bang?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik sekali. Bang Putra gimana?
1: Alhamdulillah baik bang.
0: Baik ya, nggak kemana-mana malam minggu nih?
1: Nampaknya malam minggunya kelabu lah.
0: Kelabu?
1: Iya.
0: Kemana?
1: Cemewe.
0: Enggak, maksudnya cemewewnya kemana cemewew?
1: Dia lagi jomblo.
0: Lagi tidur?
1: Lagi jomblo kan.
0: Oh, lagi jomblo. Mau dicariin? Kayaknya enggak usah ya, karena nanti seleranya beda gitu ya kan?
1: Gitu deh.
0: Iya, oke. Untuk mengurangi kesepian kali ya malam minggu ini, enggak bisa kemana-mana gitu ya.
1: Oke lah.
0: Apa nih yang bisa buat kamu gembira malam hari ini? Mungkin lagu-lagu Sunda kali ya?
1: Oh, lagu Sunda bisa ya?
0: Iya dong.
1: Lagu Betaria Sonata itu salah satunya apa bang?
0: Betaria Sonata?
1: Ya, siapa itu? Nia Daniati.
0: Nia Daniati itu lagu pop itu?
1: Kan Wali Janji itu satu album bang.
0: Oh, ada satu album gitu?
1: Iya. Satunya apa bang? Selain dari Jalir Janji
0: Jalir Janji?
1: Iya, selain dari Jalir Janji.
0: Selain Jalir Janji apa ya? Lagu Sunda banyak ya, tapi aku gak tahu judulnya.
1: Iya, kalau bisa kita lihat.
0: Gimana?
1: Coba lihat gitu.
0: Ini Jalir Janji yang ada darinya Nina nih.
1: Dari Nia dan Yasi apa ya?
0: Nia Daniati?
1: Iya, ada.
0: Masa sih?
1: Sering diputar sama Bang Aki.
0: Sebentar. Ini, oh, Nia Daniati, pop Sunda, Jalir Janji, ada Bimbang, ada Kunaon.
1: Nah, Kunaon aja kan?
0: Kunaon, oke. Lagunya mau disamperin buat siapa nih?
1: Salamnya, sebentar sekali, buatnya Awal. Dapat sehat, dan kita sekali di mana ya.
0: Makasih.
1: Terus buatnya Bang Rudi, Bang Amar, Bang Ahli, sama Mbak Jaranya, Budi Sirah, Mbak Fitri, Bang Ramlan,
0: iya.
1: Kak Ajeng, Kak Tero, Buset, Kak Alimin, sama Bunda Nadianya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja Bang ya, tempat kecil lagi. Yang lagi monitor selang tetap dan kontak yang jaga. Berarti kan ya.
0: Yoi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali Kanti-Kanti di 08 11 67 07 99 20. Ada. Halo, selamat malam perempat.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alpiadi. Di Pematang Lumut. Pematang Lumut ini di mana bang?
2: Betara.
0: Betara, arah Tungkal.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana cuaca, apa suasananya kalau malam minggu di sana?
2: Alhamdulillah, suasananya ayem-ayem.
0: Adem ayem.
2: Iya, adem ayem.
0: Wah, nggak ada kebut-kebutan liar di sana ya?
2: Alhamdulillah tidak ada, karena kalau di Pematang Lumut pasarnya malam minggu ini.
0: Pasarnya malam minggu?
2: Iya, ini lagi ramenya.
0: Oh, lagi rame gitu ya.
2: Pernah ke Kuala Tunggal?
0: Pernah.
2: Oh, pernah.
0: Pernah. Pasti lewat Betara kan?
2: Iya. Jalan kan jalan cuma satu, nggak tahu di mana mah.
0: Ya kalau jalan darat cuma satu, kalau jalur udara mah banyak ya.
2: Ini dengan abang siapa nih?
0: Ini dengan Andre nih bang.
2: Oh, Andre, bang Andre.
0: Iya bang.
2: Belum pernah ya bang ya, belum pernah jumpa sama bang Andre ya.
0: Alhamdulillah, aku juga baru masuk di perumpat ini, baru sebulan ini.
2: Oh iya bang.
0: Oke, okay. Bang, kita malam hari ini kan apresiasi budaya kita nih, Bang.
2: Oh, budaya Sunda ya?
0: Iya dong, dengan temanya lagu-lagu Sunda. Mungkin Abang punya stok lagu Sunda kali ya yang mau didengerin apa?
2: Ya bukan lagu Sunda, memang ini orang tuan rumah ya.
0: Oh, iya. Kumaha damang?
2: Alhamdulillah damang.
0: Mantap. Iya deh. Oh, istri orang Sunda ceritanya.
2: Kenapa?
0: Istrinya orang Sunda atau abangnya yang orang Sunda?
2: Saya sendiri orang Bandung.
0: Oh, orang Bandung. Tapi udah lama di Betara?
2: Alhamdulillah sudah lama, sekitar 6-7 tahun lah ya.
0: Oh, 6-7 tahun.
2: Ya, baru juga lah merantau kan.
0: Jadi merantau ke sini kondisinya masih bujangan atau sudah punya anak istri?
2: Kalau bujangan enggak. Kalau istri belum.
0: Oh, istri belum. Oh, merantau mencari rezeki dan mencari jodoh sepertinya ya.
2: Ya begitulah kalau ada yang jodoh.
0: Ya, kalau jodoh mah gimana ya, harus banyak-banyak berdoa, minta sama Tuhan aja ditemuin jodohnya.
2: Berdoa sudah.
0: Udah.
2: Belum ada yang mampir.
0: Ya berarti memang belum tepat waktunya, Bang. Jangan putus asa ya, Bang ya.
2: Amin. Cuman ada maknanya, Bang.
0: Apa tuh?
2: Bujangan tapi sudah punya anak.
0: Oh, ini durian ini nih. Duren nih.
2: Duren.
0: Iya. Duda ya, anaknya berapa, Bang?
2: Aku anak satu.
0: Anak satu, udah gede ya?
2: Masih SD.
0: Masih SD. Memangnya anak udah nuntut buat cari mama yang baru apa gimana?
2: Ya, berkemungkinan bukannya nuntut ya kan, cuman daripada kasihan, kita lebih kasihan ke anak.
0: Oh, begitu. Ya,
2: karena anak itu sebenarnya sih banyak bimbingan dari seorang ibu ya.
0: Gimana?
2: Ya, seorang anak itu banyak bimbingan dari seorang ibu.
0: Iya sih, pesantren pertama dari seorang anak ya seorang ibu gitu ya.
2: Mas, ya. Lantaran mungkin terpisah karena umur ya, mungkin begitulah Allah sudah memberikan.
0: Iya. Betul, jadi kita harus tetap berprasangka baik sama Tuhan ya. Iya. Luar biasa. Nah,
2: mungkin terlebih dahulu kita sayang, mungkin Allah yang lebih sayang kan gitu.
0: Iya betul, makanya tadi saya bilang kan kita harus tetap berprasangka yang baik terhadap Tuhan ya kan.
2: Apapun yang diberikan harus berdoa.
0: Betul, pinter abang. Jadi nih aku sempet salah nanya nih ya, punya stok lagu Sunda nggak? Namanya juga orang Bandung pasti ada dong ya.
2: Ada.
0: Apaan tuh lagunya?
2: Lagunya Jang aja lah.
0: Jang? Dari siapa itu?
2: Dari siapa ya? Dari Dol Sumbang aja ada dayanya.
0: Dol Sumbang. Iya, aku tuh kalau ngedengar nama Dol Sumbang tuh ada kenangan-kenangan apa ya, masa kecil dulu yang terngiang-ngiang gitu loh.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, dia tuh ada tuh lagunya tuh seperti dia ngomong ya, tapi bukan seperti orang nyanyi tapi enak dengernya gitu loh.
2: Enak betul.
0: Dol Sumbang, oke.
2: Okay. Ya, kalau ada dari Dol Sumbang, kalau nggak ada ya dari siapa aja lah ya.
0: Jang ya judulnya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Yuk salamnya buat siapa nih Bang?
2: Ya, salam-salamnya buat Abang dulu ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, mudah-mudahan lancar selalu di meja biarnya.
0: Iya.
2: Buatnya Aki Semar juga ya, semoga sehat selalu. Buatnya Abah Aju, mana Abah Aju ini?
0: Nanti masuklah tuh.
2: Semoga sehat selalu Abah Ajun ya.
0: Jadi
2: hari ini satu set. Buatnya Kak Pero, Kak Pero udah masuk belum?
0: Belum kayaknya.
2: Nah ini dia Kak Pero, jangan-jangan.
0: Kenapa dia?
2: Mungkin lagi malam mingguan gitu.
0: Kayaknya dia lagi di Pro 1 deh, karena di Pro 1 kan lagi ada karaoke lagu-lagu pop tuh.
2: Oh iya, jadi Mbak Eka yang udah masuk.
0: Udah masuk di Pro 1 ya?
2: Baik
0: ya. Oke, ya sebentar lagi masuk ke sini nanti tuh.
2: Keluarkan anu suara emasnya. Ditunggu dari orang Kuala Tunggal.
0: Oke, suara geledeknya tuh keluarin ya.
2: Iya. Semoga selalu aja kakak ya.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Udin juga semoga selalu. Salam selanjutnya buat semua-semuanya aja deh, tim Prompat. Mudah-mudahan malam hari ini kita sehat semuanya aja, Bang ya.
0: Iya, amin.
2: Lagunya ada?
0: Lagunya ada nih, Dul Sumbang ya, Jam.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Eh, buat Abang terima kasih ya.
0: Yoi.
2: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Alpiadi di Pematang Lumut, ini daerah Betara ya, arah Ketungkal sana. Ah, Mang Ajum baru juga disebut udah nongol aja nih. Halo, selamat malam Mang Ajum.
3: Selamat malam, Sampurasun.
0: Rampes, betul ya? Betul ya?
3: Mohon, kumaha ada Mang, Kang Andre?
0: Alhamdulillah baik, Mang Ajum. Apa nih malam minggu nih Mang kegiatannya?
3: Malam minggu paling dengan cucu aja nih, lagi ngumpul Bang Andre.
0: Masa sih? Cucu yang paling gede nih usianya udah berapa nih cucunya?
3: Cucu ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun.
0: Iya. Jadi aku manggilnya udah abah aja nih kalau begini.
3: Abah,
0: nih.
3: Iya abah. Orang Sunda itu abah.
0: Abah ya, aduh. Gimana sih jadi seorang abah, jadi seorang kakek? Rasanya tuh gimana ya?
3: Abah dan kakek rasanya ya enak lah, udah punya cucu gitu kan, udah tua jadi senang gitu kan, Dek.
0: Sayangnya lebih sayang cucu daripada anak
3: iya,
0: sendiri
3: betul,
0: ya.
3: Anak-anak sudah pada gede, anak kan, Dek.
0: Lebih sayang cucu daripada ke anak iya, sendiri ya.
3: Iya gitu kan, Dek.
0: Aduh, mantep dah. Iya deh. Mang Ajum. Iya, lagunya lagu buat cucu nih malam hari ini kayaknya ya.
3: Minta lagu an iya we. Lagu naon? Brai.
0: Brai dari siapa?
3: Mohon dari Abi Jatmika yang duetnya ya dengan Fiska kalau ada ya.
0: Brai, sebentar aku lihat. Yo salam-salam dulu ya, deh biar aku sambil ya, cari lagunya ya.
3: Kayaknya boleh jeng ya buat Kang Andre, boleh jeng Wongi, boleh jeng tugas mengecat lagi ya, Kang Andre.
0: Iya.
3: Terus Kang G, tadi Kang Alfiadi ya, boleh jeng Wongi, terus Kang Esa Akisadewo, terus Kang G Wasmar oke ya, boleh jeng Wongi, terus ya Bang Rudi, Bang Ramlan, sama Kang Bang Alimin ya, sama Teh Nadia Purnamanya ya, boleh yang Wangi, terus Kang G Sadenya, Kang Amja Yusuf, terus Kang Andi Cakrawinata ya, boleh yang Wangi, terus Kang G Bang Kadri CS, Bang Abdullah, terus Kang G Bapero juga ya, boleh yang Wangi, Bapero,
0: okay.
3: Terus Kang G Iker Pianti, terus Kang G Kang G Sadenya Pak Burahim di Kota Ika Negara, terus Kang G Bapina ya di Kamparia boleh jengwangi, terus OG Kang G Amarkan, terus Kang G Tilap OG Kang G iya Haji Asep tadi Simpang Tuan boleh jengwangi, terus OG Kang G Sadenya Bang Army OG nya di Mudu. Muda kayaknya boleh jengwangi dan Kang Sadayana we Kang Andre.
0: Oke, Bang Ajum.
3: Lagu-lagu nae ini Kang Andre.
0: Iya, lagunya udah ada nih darinya ya, si Abil Jatnika ya.
3: Iya, iya.
0: Yo.
3: Terima kasih ya Kang Andre atas waktunya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mang Ajum di Danau Lamu ya, penelpon ketiga kita. Tahan dulu untuk sesi yang pertama ini kita dapat 3 lagu. Yang pertama ada Kunaon dari Nia Daniati, Puja Kusuma 62. Tahan ya, line teleponnya ya. Nanti kita setelah 3 lagu bakal balik lagi tentunya dengan lagu-lagu Sunda. Terus juga ada ini ada Jang ya dari Dul Sumbang dan Abil Jatnika dengan Brainya. Tetap di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk apresiasi budaya kita malam hari ini. Silakan aja ganti-ganti di 08 11 6707 9920 dengan lagu-lagu Sundanya. Halo, selamat malam perempat.
1: Selamat malam sampurasun.
0: Rampes.
1: Kumaha damang?
0: Apa ya kemarin jawabnya ya? Alhamdulillah baik ya damang ya, damang ya. Gimana Bang Puja malam minggunya?
1: Alhamdulillah, saya ugi.
0: Apa tuh artinya?
1: Sehat-sehat lagi.
0: Alhamdulillah. Cuacanya bagus ya malam hari ini ya?
1: Alhamdulillah, udah 2 hari ini cerah.
0: Cerah ya, hujan juga enggak?
1: Oh, hujan hari apa kemarin? Hari Senin kalau enggak salah itu.
0: Ya.
1: Udah agak berkurang hujannya.
0: Udah agak berkurang. Enggak kemana-mana ya malam minggu ya, di udara aja ya, kita
1: malam
0: ya.
1: Enggak kemana-mana, mau kemana kita?
0: Ya apa kek, kemana ya, kek
1: mau,
0: gitu.
1: Mau jalan-jalan, ya mau jalan-jalan keluar, bukan anak muda lagi.
0: Iya, jalan sedikit masuk angin gitu ya, mending di rumah aja ya.
1: Ya di rumah aja, mendingan kita dengerin tembang-tembang Sunda.
0: Ail, lagu Sunda tuh memang enak banget ya kalau dengernya malam-malam. Sulingnya tuh yang kagak tahan ya kalau dengernya ya.
1: Iya, kayak mau tidur aja tuh.
0: Oh, apalagi kalau di... Coba bayangin kita mendengarkan lagu Sunda di tempat yang hijau, yang udaranya sejuk. Aduh, enak banget dah.
1: Pokoknya ingat-ingat masa muda.
0: Oh, masa mudanya dulu di mana nih, Bang?
1: Ya, kalau masa muda kita kan di mana gitu. Ada teman-teman ngumpul-ngumpul kan gitu.
0: Iya. Mungkin malam hari ini untuk mengenang-enang masa muda dulu ya. Lagunya iya. Apa nih, Bang?
1: Cinta Ketok Magic.
0: Cinta Ketok Magic.
1: Iya.
0: Ya, itu dangdut bukan ya?
1: Sunda itu.
0: Oh. Ya, itu. Nini Karlina bukan ya?
1: Kalau salah siapa yang bawa itu kurang paham juga dia kalau saya mah.
0: Cinta Ketok Magic. Yo silakan buat siapa lagunya?
1: Ya yang pertama dia buat Amang. Dulu kemungi mungkin si di paling kesehatan. Buat Mang Aju mungkin juga di kemungi. Kita Dewo,
0: iya.
1: Tadi ayah di mana si tungkangnya?
0: Oh iya, si ini siapa ya, Bang Alpiadi ya?
1: Oh ya, Bang Alpiadi.
0: Di
1: Tunggungi Ugi. Tangga Kang Setiawan. Terus Putih, Gudekila, Melati. Aramlan, Alimi, Bang Sofia, Kamarkan, Masyarakat Armi Muda, Deli, terus Tudi, Naila, Cibaling Ugi, Tanggu, Tado, Tanggu Sedayana lah.
0: Ya, mungkin buat Akang buat Akang KDM juga kali ya?
1: Oh iya. Pokoknya buat Sedayana.
0: Iya, oke.
1: Jambi, mungkin-mungkin peng ayana ada sehat.
0: Amin. Iya, amin.
1: Terutama buat tanganang.
0: Iya.
1: Amun kuih pula pepekutin, Mang, ya.
0: Iya.
1: Atur nuun, Mang.
0: Oke, waalaikumsalam, ya.
1: Assalamualaikum. Berapa tuh, sampai langsung.
0: Yo, rampes. Aku jawabnya gitu aja, ya. Oke, okay. Di belakangnya Bang Puja Kusuma 62. Berikutnya di 08 11 6707 9920. Oke, okay, jangan malu-malu ya. Ini ntar lagunya naik baru pada nelfon nih. Ya, Akang Iing gimana? Masih di warung?
1: Masih.
0: Ya.
1: Ntar lagu ini deh.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Jabar.
0: Hah?
1: Jabar Aman.
0: Jabar?
1: Aman.
0: Oh, Jabar Aman lagu baru kayaknya nih.
1: Itu iya, Kang Dul.
0: Oh, Jabar Aman buat siapa nih, Kang?
1: Ramyo untuk Mas, selamat sore, selamat malam ya Pak Dumdas. Untuk Mbak Ajeng, Mbak Peru, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Bang Alimin, Janadia, Mbak Peru, Pak Udin, untuk Bang Gadu CS, Mbak Pinan, Pak Udin, untuk Mas semua sampai Mas.
0: Siap.
1: Ditunggu lagi Mas.
0: Oke, Kang, makasih
1: Jabar
0: ya.
1: Jabar aman.
0: Jabar aman ya.
1: Iya.
0: Siap, lagunya udah ready.
1: Iya.
0: Yuk, Kang. Oke, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dan dagangannya laris manis, lancar jaya. Di belakangnya Kang Iing ya, buat kanti-kanti yang malam minggunya nggak kemana-mana, ya udah kita berselancar aja di udara bersama program 4 di frekuensi 99,2 FM. Suara Budaya Nusantara. Ada yang cantik malam hari ini. Halo.
2: Halo. Halo. Aku Rasul.
0: Rampes.
2: Kumaha Mbak A?
0: Alhamdulillah, baik sekali Mbak. Gimana Mbaknya?
2: Baik juga.
0: Baik. Suaranya kayak baru bangun tidur kayak ini nih.
2: Kok tahu?
0: Ya, bau jigongnya sampai sini.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak lah, bercanda aja.
2: Ayak-ayak wae.
0: Emang baru bangun tidur? Hah? Emang baru bangun tidur?
2: Nah, bareng-bareng aja, tapi nonton TV ketidur.
0: Oh gitu, ya ditontonin lagu-lagu sendu ya tidur dong. Dari jam berapa tadi Mbak tidurnya?
2: Udah habis sholat isya.
0: Oh, sekitar jam-jam 8 ya?
2: Tapi masih mukena tidurnya.
0: Oh iya, ya siapa tahu lagi tidur langsung ini kan apa?
2: Apa?
0: Ya jalan-jalan gitu loh, lewat mimpi gitu kan.
2: Kemana lah?
0: Kayaknya letih banget ya, habis sholat langsung tidur gitu. Emang apa sih aktivitasnya siang tadi?
2: Enggak ngapa-ngapain, kan nggak sekolah.
0: Oh, anak-anak nggak sekolah?
2: Ya enggak lah. Kan pre seminggu, jadi gak ngajar.
0: Oh, jadi Mbak Ajeng guru nih. Guru apa emangnya?
2: Guru apa ya? Kasih tahu gak ya?
0: Ya, pengen tahu dong.
2: Ntar aja di belakang aja ya.
0: Ya, siapa tahu kan sesuai dengan pelajaran yang tidak disukai oleh murid-murid gitu kan. Guru matematika
2: Allah,
0: misalnya
2: Allah
0: gitu.
2: Insya Allah suka.
0: Kalau suka berarti guru olahraga nih.
2: Enggak.
0: Oh, jadi apa ya? Guru kesenian?
2: Enggak.
0: Jadi? Oh, satu lagi ada nih tahu nih.
2: Dia
0: apa? Satpam sih, biasanya dia suka sama anak-anak sekolah tuh. Satpam apa guru?
2: Enggak, kok satpam.
0: Ya, jadi apa nih guru apa nih pengin tahu nih?
2: Enggak ngomong lah ya.
0: Kayak bahasa Indonesia, kayak guru bahasa Indonesia deh.
2: Hah? Gak sombong lah ya, cuman ngomong aja ya, guru agama.
0: Oh gitu, mantep. Tapi kalau guru agama khusus agama Islam gitu?
2: Ya iya lah memang gue.
0: Ya enggak, maksudnya kan gini, kalau di sekolah itu kan, ya sekolah kan sekolah umum ya, sekolah umum ya?
2: Iya.
0: Ya kan siswanya kan enggak mesti orang muslim semua kan, ada juga yang non muslim.
2: Iya.
0: Nah itu guru-gurunya mereka ada, guru agamanya?
2: Ya ada lah.
0: Oh ada juga.
2: Ada.
0: Guru agama apa yang ada di sekolahnya? Islam?
2: Ya, Islam lah.
0: Kristen?
2: Enggak, Islam.
0: Oh cuma Islam doang guru agamanya yang ada?
2: Enggak ada,
0: enggak
2: ada.
0: Oh, okay. Iyalah. Apa?
2: Lagunya?
0: Masa langsung lagu?
2: Jadi ngapain?
0: Ya ngapain kek, rayu aku kek.
2: Ah.
0: Enggak ngapain.
2: Gitu.
0: Ya enggak gini, aku mau tanya malam Minggu apa rencana?
2: Malam Minggu dari mana aja gitu.
0: Ya aku mau nanya itu tadi, kamu kemana aja?
2: Tanyalah biar aku jawab.
0: Iya, kemana tadi malam minggunya? Tidur.
2: Jalan-jalan beli nasi goreng.
0: Di depan rumah itu mah bukan jalan-jalan mah itu.
2: enggak mungkin di depan itu jalan.
0: Oh.
2: Ke simpang.
0: Oh, itu kan bukan jalan-jalan namanya.
2: Itu cuma makan ampera.
0: Itu kan cuma cari makan namanya. Kalau jalan-jalan tuh menikmati.
2: Kan jalan-jalan dulu.
0: Oh, jalan-jalan dulu, lapar baru cari makan. Iyo, gitu.
2: Mau pulang kita beli nasi goreng aja.
0: Oh, gitu. Jalannya kemana tadi jalannya?
2: Ai, kok kayak gitu. Yang belakang mau masuk, ah.
0: Dikit aja aku mau tanya, kemana emang jalannya? Cuman jalan ke warung nasi goreng?
2: Masa enggak ingat tadi kita?
0: Gimana?
2: Ajeng ke rumah AA, ayo. Gimana lo dia nih?
0: Udahlah. Dari, no. Daripada nanti jadi gosip-gosip enggak ini kan. Ya deh, kamu mau lagu apa malam ini, Mbak Aja? Iya.
2: Kan di udara, hamparan sajadah ya.
0: Hamparan sajadah?
2: Iya.
0: Mentang-mentang habis sholat isya tidur, langsung lagunya.
2: Udah, jangan gosip.
0: Hamparan sajadah, dari siapa sih?
2: Tiada situ,
0: ah. Oh, di sini enggak ada nih hamparan sajadah.
2: Ada.
0: Enggak ada.
2: Malas aja nyari.
0: Udah dicari, enggak ada.
2: Ada, sering diputar.
0: Masa sih, siapa yang muterin?
2: Ya kalau misal lagu Sunda lah. Bang Baiki.
0: Hamparan sajadah. Hamparan sajadah. Oh, oke. Okay.
2: Ada, siapa bilang nggak ada, perempat itu.
0: Waduh.
2: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Siapa?
2: Ibu habis ya.
0: Siapa? Semuanya itu siapa?
2: Yang udah masuk-masuk tadi, Bang I. Udah tuh Bang, siapa?
0: Siapa?
2: Siapa itu, Bang Alpiadi ya. Udah tuh, Mang Ajum tadi lah.
0: Mang Ajum ada.
2: Datu
0: Kang Iing juga ada.
2: Iya udah, Datu Purnama.
0: Purnama yang mana?
2: Tadi itu siapa?
0: Tadi ada Bang Putra RTM, terus juga.
2: Oh iya, Bang Putra RTM.
0: Iya, Bang
2: RTM apa ATM?
0: RTM.
2: Oh, bukan ATM.
0: Bukan, iya.
2: Kalau ATM bisa nyimpen duit di situ kan?
0: Kalau cewek bukan nyimpen sih, kayaknya minta deh ya.
2: Tidak lah
0: ya. Ya, Bang Putra RTM.
2: Tinggal orangnya.
0: Apa? Nggak, biasanya cewek-cewek tuh sukanya minta gitu loh.
2: Nggak, minta sama ibu lah, sama bapak.
0: Oh iya, anak yang baik. Terus?
2: Ya iyalah. Ya udah buat semuanya aja. Bang Rudi masuk.
0: Iya, nanti.
2: Udah mati juga masuk. Mm-mm. Masuk semua.
0: Iya, makasih.
2: Kapero, ayo masuk Kapero.
0: Iya.
2: Ini teh kemana biasanya miss call ya kalau kita masuk, nah.
0: Mungkin dia lagi nyanyi. Enggak,
2: berarti pergi dia.
0: Dia lagi nyanyi kayaknya di sebelah.
2: Iya di Pro 1 ya.
0: Betul.
2: Iwa Udin juga masuk. Buat semuanya ya.
0: Iya.
2: Kalau lagi lagu Sunda dipanggil AA. Kalau lagu-lagu Jambi dipanggil Abang. Kalau lagu-lagu Jawa dipanggil Mal.
0: aku sukanya dipanggil apa ya?
2: Kalau malam ini panggil AA lah.
0: Kayak kurang enak deh dipanggil gitu, karena aku jadi? Enaknya dipanggil sayang kayaknya gitu loh.
2: Ya Allah, iya sayang. Ya Allah, mae.
0: Enggak lah, bercanda aja ya.
2: Bercanda
0: yuk, okay, yuk. Oke, yuk. Iya deh.
2: Ntar pulang hati-hati ya, jaga mata, jaga hati, langsung pulang ya. Makasih.
0: Yuk, waalaikumsalam. Aduh. Pakai jaga mata, jaga hati. Oke deh. Buatnya Vero Transito, sabar dulu ya. Aku sudah dapat 1, 2, 3, 4 lagu nih kayaknya nih ya. Yang pertama kita simak dulu, ada Cinta Ketok Magic dari Ayu Asti.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
1: Iya bu, iya!
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Ya, Kanti-Kanti silakan kembali di 08116707929. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Mas.
0: Malam. Rampes, Mbak Vero.
1: Ya.
0: Gimana malam minggu? Malam minggunya?
1: Malam minggu ngejomblo dulu.
0: Perasaan setiap malam minggu ngejomblo melulu.
1: Malah pergi malam-malam tuh, Mas.
0: Jadi, subuh enaknya pergi ya? Iya kan? Kenapa sih kok males pergi menikmati malam gitu?
1: Sudah lama.
0: Kenapa?
1: Jarang jalan-jalan malam tuh. Paling kita keluar malam tuh sama dia tuh kan kerja.
0: Karena mungkin sudah kecapean ya siangnya ya.
1: Iya. Sama-sama kerja.
0: Iya, capek ya. Jadi malam hanya digunakan waktu buat me time ya. Iya, malamnya digunakan buat me time aja, bersantai.
1: Iya.
0: Memanjakan diri gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Aduh. Wih, lagi main domino lo.
1: Aku lagi ngupas kokat, Mas.
0: Oh, lagi ngupas apa?
1: Kokat, buat kokat.
0: Belap alpukat.
1: Iya.
0: Buat dimakan sendiri.
1: Iya, kan kasih susu coklat, kasih gula. Taruh di Tupperware. Nanti masukin kulkas.
0: Oh. Berapa 1 kilo sekarang alpukat?
1: Alpukat sendiri.
0: Oh, nanam sendiri. Jenisnya?
1: Itu. Dia kuning, Mas, dalamnya tuh.
0: Oh.
1: Kata
0: orang. Enak banget tuh ya. Itu lemak yang sangat baik sekali itu ya. Kamu suka makan pukat?
1: Suka, dulunya enggak.
0: Nah, terus sukanya karena ada campuran gitu ya? Ada ya, susunya ya. Gitu ya? Kenapa? Vero, kamu di mana sih? Tuh kan, lenyap dia. Kemana dia, Vero? Masih tersambung tapi hilang suaranya. Kemana sih? Halo Vero. Oke, kita putus dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Mungkin ada gangguan sinyal juga nih. Yuk. Silakan dicoba kembali di 08 11 67 07 99 920. Tentunya masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sunda. Buat ganti-ganti yang punya lagu-lagu andalannya, silakan langsung aja di line telepon yang sama. Ya, halo.
2: Halo.
0: Kenapa?
2: Nggak tahu sinyal kali, Mas.
0: Padahal kamu tinggal di kota ya?
2: Iya.
0: Iya. Oke.
2: Apa tadi?
0: Tadi sukanya makan alpukat karena ada campurannya gitu.
2: Ya, tapi kalau aku kasih teman aku, dia makan gitu aja.
0: Itu jauh lebih bagus katanya, tanpa ada campuran. Lebih, ya bagusnya sih pakai madu ya gitu ya.
2: Nggak mau di madu.
0: Bukan di madu. Padahal madu itu enak loh. Kenapa gak suka di madu?
2: Enggak loh, siapa sih mau di madu?
0: Oke. Enggak, maksudnya kalau makan alpukat gak suka pakai madu?
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Pernah,
0: coba dulu, enak tuh.
2: Bau madu tuh kan aku gak mau.
0: Ih, padahal madu itu manfaatnya banyak banget.
2: Enggak, gak suka. Terlalu kental di rumah.
0: Jadi kamu campurannya pakai?
2: Pakai susu coklat, gula pasir.
0: Itu sebenarnya bukan susu, itu creamer itu.
2: Tahu lah.
0: Oh iya, itu kan pemanis buatan juga nggak bagus. Lebih bagus ya pakai gula atau pakai madu deh.
2: Iya.
0: Biasanya dikonsumsi pagi, siang, malam?
2: Malam, nggak pulang kerja sore.
0: Gitu ya. Satu gelas itu.
2: Makannya
0: tuh
2: enak ya, Mas.
0: Banyak-banyak. Oh, berarti cicip dikit-dikit simpan lagi, masuk kulkas lagi gitu ya?
2: Iya. Kadang kalau aku bosan, aku buang lah.
0: Oh gitu? Harusnya buangnya ke sini aja, tapi yang masih bulat-bulat gitu.
2: Mas, jauh.
0: Lah deket lah, Transito di mana sih? Deket sini Transito kan?
2: Bukan Transito, Mas.
0: Hah?
2: Bukan Tangerang situ.
0: Jadi di mana?
2: Transity.
0: Hah?
2: Transity.
0: Transity? Ya kakak beradik lah situ sama Siti kan. Ya, Fir, lagunya apa nih Fir?
2: Sama Mas Yoga penyiar radio Muara Jambi.

0: Destiara.
1: Nada?
0: Destiara.
1: Emang suka yang beda kamu ya? Hah? Iya, judulnya sama tapi penyanyinya beda gitu kan?
0: Iya. Jangan itu terus penyanyinya, mas bosan.
1: Oh gitu ya. Gak boleh bilang bosan karya orang itu.
0: Ya maksudnya tuh jangan itu terus. Sekali lah suasana.
1: Dari siapa tadi?
0: Jadi lupa tadi. Nada Destiara.
1: Nada?
0: Destiara. Kalau gak ada yang Destiara, Ayu Asti ada juga lagi Kalangkang
1: ya. Ini kok Nining Meida semua nih adanya nih ya. Kalangkang, Nada, Destiara. Sebentar aku cari dulu Nada.
0: Aku mau karaoke malam minggu di Prosati.
1: Suara lagi gak enak.
0: Aku mau karaoke nanti di tengah Mas Bala.
1: Enggak lah,
0: Mas Bala ngintip.
1: Ya, kalau suaranya bagus pasti kita simak kan gitu ya. Oh, oke, ini lagunya ada nih, silakan buat siapa?
0: Malamnya buat Ajeng tadi, Mbak Utin. Buat Mbak Utin simpul juga selamat malam. Ada pengasih hati juga tadi ya, Kak Dalu. Yang kita FPN, yang kita bawa kerja. Untuk ke undang-undang. Teman kita selamat malam, Cik Rosu.
1: Iya.
0: Buat Mbak Ayang. Amal. Semuanya lah mas lo.
1: Iya.
0: Enggak mas. Semuanya kasih.
1: Iya, makasih.
0: Makasih.
1: Iya.
0: Ada lagunya?
1: Lagunya ada, Nada Destiara kan?
0: Iya, yang itu mas.
1: Iya, oke deh.
0: Enggak mas.
1: Iya oke, makasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap simpan.
1: Ya, ganti-ganti kita break sebentar untuk mendengarkan satu single miliknya Nada Destiara dengan Kalangkang.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
6: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
6: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun, abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayulues adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesuka?

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan.

Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi 28 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuh. Quran Surah Al-Baqarah

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga selawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah. Diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridha Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhai Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh di diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdhah. Contohnya sholat, sholat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab. Misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab. Sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin-yakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya. Bisa menyembah seseorang itu gitu. Macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya Salat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. Kalau tidak sholat merasa sesuatu sakit, ada yang kurang, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita timbulkan di dalam diri kita. Ya itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu, lima waktu, lima kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada yang maha kuasa. Nah, lima waktu sehari semalam masih juga susah. Nih, ada orang itu sholat tidak pernah tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, tapi kehidupannya itu morat marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut di situ, wasta'inu bis-sabr was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia, dan dalam keadaan sholat. Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa innaha lakabirah, itu kata Allah itu susah sekali. Maksudnya itu benar-benar gitu, kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus, dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullah, sembahlah Allah dengan cara wala tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu, banyak nian kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran. panjang, angan-angan panjang, cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia, kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Nah, ditaruh di tanah, berbantal tanah, sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ, alam barzah, menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi, sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Nah, hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Nah, untuk sementara demikian.
1: Cahaya Pagi. Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.
1: Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Sebanyak 439 jemaah haji kloter Batanghari 23 telah tiba di Jambi. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter Batanghari 22 dan kloter Batanghari 23 telah tiba di Jambi secara berurutan. Kloter Batanghari 22 yang terdiri dari jemaah haji asal Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Tebo telah tiba di asrama haji Jumat malam dan langsung dipulangkan ke daerah asalnya. Sedangkan kloter Batanghari 23 yang terdiri dari 439 jemaah haji asal Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari dan Merangin telah tiba di Jambi Sabtu 27 Juni 2026 pagi. Dan setelah mengikuti seremoni penyerahan di asrama haji Jambi, para jemaah juga langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara Ketua Kloter Batanghari 23 Setiono mengatakan bahwa awalnya jumlah jemaah Kloter Batanghari 2 sebanyak 444 orang, namun kemudian ada 5 jemaah yang tanazul atau pulang lebih awal dan pindah ke kloter lain sehingga saat pemulangan jumlah jemaah di kloter ini menjadi 439 orang. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, sebanyak 439 jemaah haji Kloter Batanghari 23 telah tiba di Jambi. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni AS, Khatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang Komplek Pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harhab. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singerdikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara, Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telane Pura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

Ya, ganti-ganti selamat pagi tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko dan akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Ganti-ganti, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Yang punya hajat semoga lancar dan juga yang mau pergi hari ini ya kan, hati-hati di jalan, jangan lupa selalu bawa mantel ganti-ganti karena memang kita tidak tahu cuacanya ke depannya kayak mana. Nah, kita lihat ya kan, jam segini masih mendung, gak tahu kalau misalnya terjadi hujan. Tentunya ganti-ganti hadir informasi kali ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi meminta para orang tua untuk segera melengkapi imunisasi anak mereka. Tentunya langkah ini diambil menyusul adanya lonjakan kasus dugaan penyakit campak yang ditemukan di wilayah sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau P2P Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, menjelaskan bahwa campak ini merupakan infeksi menular akibat virus dan gejala utamanya ditandai dengan demam tinggi yang disusul munculnya ruam merah di sekujur kulit. Serta penyakit ini tidak boleh disepelekan karena tentunya penanganannya terlambat, campak ini bisa memicu komplikasi berat yang menyerang organ vital seperti infeksi paru-paru hingga radang otak yang berisiko fatal atau berujung kematian, ganti-ganti. Nah, untuk itu imunisasi sejak balita dinilai sebagai benteng pertahanan paling ampuh. Dan tentunya berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinkes Kota Jambi, hingga 17 Juni 2026 tercatat sudah ada 681 kasus dugaan yang ditemukan di lapangan. Nah, dari angka tersebut, ganti-ganti sebanyak 612 kasus dikategorikan sebagai campak klinis. 5 kasus sudah terkonfirmasi positif melalui uji lab dan 10 kasus dinyatakan negatif. Sedangkan 54 kasus lainnya masih dalam pemantauan dengan gejala demam disertai ruam. Ganti-ganti menyikapi fenomena ini, Dinkes Kota Jambi terus bergerak di lapangan melalui langkah pengendalian mulai dari mengoptimalkan pengobatan pasien, melacak riwayat kontak erat, memberikan edukasi pencegahan ke rumah-rumah warga hingga menggelar program imunisasi kejar bagi anak usia di atas 9 bulan yang kedapatan belum pernah menerima vaksin campak. Nah, tentunya ganti-ganti itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ganti-ganti kali ini Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi mengupayakan bantuan unit layanan kemasan dari Kementerian UMKM guna mendukung peningkatan kualitas kemasan produk UMKM agar mampu berdaya saing di pasaran. Kepala Bidang Kelembagaan Pengawasan dan Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Snakerkop UKM Kota Jambi, Hairiansyah menyebutkan kemasan ini menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen. Dan unit layanan kemasan ini merupakan produk pemerintah pusat yang memberikan bantuan berupa alat mesin kemasan bagi daerah. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UKM yang selama ini mengalami kendala dalam memperoleh kemasan berkualitas karena harus memesan dari luar daerah dengan jumlah minimal tertentu. Tentunya ganti-ganti dijelaskannya pelaku UMKM ini nanti tetap membeli kemasan sesuai kebutuhan namun tidak harus memesan dalam jumlah besar sehingga lebih efisien dan juga terjangkau. Fasilitas rumah kemasan saat ini hanya tersedia di Disperindak Kota Jambi dan dimanfaatkan untuk mendukung pencetakan kemasan produk UMKM. Pihaknya juga menerapkan proses kurasi terhadap produk yang akan dipasarkan melalui gerai binaan. Tentunya ganti-ganti pelaku UMKM juga diwajibkan mencantumkan alamat produksi atau media sosial pada kemasan agar memudahkan konsumen memperoleh informasi jika melakukan pemesanan ulang. Tentunya UMKM yang memenuhi seluruh indikator tersebut berkesempatan menjadi UMKM binaan di Snakerpokum Kota Jambi dan memasarkan produk melalui gerai yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dan itulah informasi di pagi hari ini. Ganti-ganti tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Rahab, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Oh, lah jauh jalan kita kok.
1: Nah, nak manoi kita bang?
0: Entah dong. Balik bela kita.
1: Yo Indonesia kok, anu mau menerima kan kita lagi ya?
0: Masih lah. Munoron,
1: menong tu dah, menong lah. Menong.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Sobat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, Kabupaten Merangi naikkan tarif listrik perusahaan. Pemerintah Kabupaten Merangi resmi mengambil langkah tegas dengan merombak tarif dasar listrik atau TDL bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Penyesuaian tarif ini dilakukan demi menindaklanjuti temuan krusial dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi pada tahun 2025 lalu. Berdasarkan audit BPK, TDL untuk sektor industri di Merangin kedapatan jalan di tempat sejak tahun 2014 hingga 2025 dengan nominal hanya 200 per KWH. Padahal jika merujuk pada regulasi yang lebih tinggi yakni Permen ESDM nomor 7 tahun 2024, tarif dasar listrik untuk korporasi seharusnya berada di angka 1.035 per KWH. Keputusan besar ini diketuk langsung oleh Bupati Merangin Syukur saat menggelar urun rembuk bersama jajaran pimpinan perusahaan di aula rumah dinas Bupati. Langkah berani ini diambil bukan sekedar untuk patuh pada aturan pusat, melainkan untuk menyetop kebocoran pendapatan asli daerah yang selama ini dinilai cukup fantastis. Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pusat Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Merangin Siti Aminah menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut seluruh perwakilan manajemen perusahaan akhirnya sepakat dan menerima keputusan kenaikan tarif baru ini. Melalui penyesuaian regulasi per 2026, pemerintah Kabupaten Merangin berharap struktur pendapatan daerah dari sektor energi industri bisa lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembiayaan pembangunan fasilitas publik di bumi tali undang tambang teliti. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, Kabupaten Merangin naikkan tarif listrik perusahaan. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.